0: sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
3: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000 Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
3: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso. Pak,
6: saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
6: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
3: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini sudah diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
0: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.

0: melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: 96,7 MHz, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 kita akan cek fakta terlebih dahulu, untuk selanjutnya juga akan menghadirkan hadir dalam sajian Halo Sultra hingga di pukul 10 nanti.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Namun faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA, menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar dalam Halo RRI pagi hari ini, kita akan mengangkat ada yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Kendari nih di 081354509667 terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, benarkah ada sekolah ini yang mengharuskan ya atau mewajibkan membeli pembelian baju seragam sekolah di sekolah masing-masing, baik itu SD, SMP, dan SMA. Nah, ini juga mungkin menjadi keluhan bagi para orang tua siswa ya, orang tua murid yang saat ini sudah masuk di sekolah masing-masing ya, yang didaftar dan diharuskan ternyata ini ujuk-ujuk harus membeli baju seragam sekolah di sekolah masing-masing. Nah, tapi kemarin ini juga sudah sempat disampaikan oleh gubernur dan juga tentunya kepala dinas pendidikan ya, Dikmudora maupun juga dinas provinsi yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan membeli atau memperjualbelikan seragam sekolah, seragam pakaian sekolah ya, di sekolah masing-masing. Nah, tentunya seperti kita ketahui bersama, pendengar, memasuki tahun ajaran baru, ini momen yang paling rame atau juga mungkin yang memang selalu berulang nih di setiap tahun, dan tentu juga menjadi hal yang sangat dikhawatirkan juga oleh para orang tua dan sangat dirasakan di setiap keluarga ya, pendengar, yaitu persiapan kebutuhan sekolah termasuk pembelian baju seragam. Nah, mulai dari seragam putih merah kalau untuk di SD, kemudian putih biru untuk SMP, sampai seragam pramukanya atau putih abu-abu untuk SMA-nya, ini menjadi bagian penting dalam memulai perjalanan pendidikan anak didik di sekolah masing-masing, pendengar. Nah, tapi tentunya kita juga memahami ya bahwa membeli seragam sekolah ini bukan sekedar soal penampilan, pendengar, tapi juga tentu berkaitan dengan kesiapan ekonomi keluarga, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Waduh, bisa dibilang ngomongin uang pembelian baju seragam udah mikir keras ya, ini kira-kira harus dipilah dan dipilih ini baju seragam sekolah mana nih yang bisa belinya di luar. Nah, mungkin seperti itu sebenarnya. Nah, tidak sedikit nih pendengar, para orang tua yang harus mengatur ulang anggaran demi bisa memenuhi kebutuhan soal baju sekolah ini. Nah, menariknya pendengar, di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya juga di Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari juga khususnya, pemerintah ini mulai menghadirkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk meringankan beban masyarakat. Di mana program ini kita tahu bahwa ini dalam menyasar puluhan ribu siswa bagi setiap tahunnya, siswa baru khususnya, sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan yang merata. Dan ini sudah berjalan dari tahun kemarin ya. Kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, ini sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan seragam sekolah. Nah, ini juga tentu menjadi perhatian kita semua agar tentunya ini bisa tepat sasaran, seperti itu. Nah, ini menjadi fenomena yang cukup ini juga ya, yang cukup liar juga, pendengar, di masyarakat kita terkait dengan pembelian seragam sekolah di tengah masyarakat kita saat ini.

0: Yeah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: atau bahkan ada yang menjahit sendiri seragam sekolahnya biar lebih hemat. Nah, tapi ada beberapa juga yang membeli seragam baru lengkap, sementara yang lain mungkin memanfaatkan seragam turunan biasa ya, dari kakak ke adik, atau mungkin ada keluarga atau sepupu mungkin yang mana ini bisa mengakali untuk tidak ini ya, bisa minim budget gitu untuk pembelian kelengkapan-kelengkapan sekolah, salah satunya adalah seragam. Nah, di sisi lain ini ada juga pihak sekolah yang juga mewajibkan atau bekerja sama ya dengan pihak-pihak tertentu dalam penyediaan seragam sekolah. Nah, ini kadang memudahkan tapi juga bisa menjadi tantangan kalau harga yang ditawarkan ini bisa terbilang cukup tinggi. Nah, ini nih yang mungkin menjadi keluhan para orang-orang tua siswa. Dimana kalau mungkin belinya di luar harganya bisa seratusan. Nah, mungkin kalau di sekolah ini harganya bisa dua kali lipat karena kerjasama itu, dan mungkin mengharapkan keuntungan dari situ juga ya untuk benefit dari pihak untuk sekolahnya, mungkin seperti itu. Nah, jadi berkaca dari hal ini, pendengar, sejumlah pemerintah daerah mulai menegaskan bahwa tidak boleh ada kewajiban membeli seragam tertentu di sekolah. Bahkan beberapa daerah melarang pungutan seragam agar tidak membebani orang tua. Nah, fenomena ini menunjukkan, pendengar, bahwa seragam sekolah bukan sekedar kebutuhan, tapi juga isu sosial yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya dari pemerintah.
1: Hey yo, assalamualaikum brothers and sisters. Check out the taste of Malik and D-Centers. And plus

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

dengan seragam sekolah ya, untuk menjawab tantangan yang juga mungkin keluhan barangkali yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya untuk Kota Kendari atau juga Sulawesi Tenggara barangkali ya, di mana pemerintah daerah di berbagai daerah khususnya juga di Sulawesi Tenggara menghadirkan solusi berupa program seragam sekolah gratis pendengar. Nah, di mana program ini tidak hanya membantu meringankan biaya pendidikan, tapi juga memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dengan layak. Bahkan beberapa daerah menyediakan paket lengkap mulai dari baju, kemudian tas sekolahnya sampai sepatunya pendengar. Nah, selain itu pelaksanaan program ini juga sering melibatkan penjahit lokal. Nah, ini artinya tidak hanya membantu siswa tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, tujuan utamanya jelas pendengar, agar tidak ada lagi anak yang terkendala sekolah hanya karena tidak punya seragam sekolah. Nah, dengan begitu semangat belajar bisa tumbuh sejak hari pertama masuk sekolah. Tapi tentu saja bagi sebagian daerah yang mungkin belum memiliki program sekolah baju sekolah gratis, di mana ini tentunya peran keluarga tetap menjadi kunci utama dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan bijak dan juga sesuai kemampuan.

Mendengar di manapun Anda berada terkait dengan seragam sekolah, ini tentu menjadi simbol kesiapan, semangat baru dan juga harapan baru bagi masa depan anak-anak kita. Dan dalam penyediaannya memang dibutuhkan kolaborasi bersama. Dalam proses pembelian, yang terpenting bukanlah soal mahal atau tidaknya ya, tapi bagaimana seragam ini bisa menunjang kenyamanan dan rasa percaya diri anak ketika bersekolah. Nah, tentunya bagi orang tua, bijak dalam mengatur pengeluaran ini juga menjadi langkah penting. Tidak harus selalu baru ya, yang penting layak dan layak pakai dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya yang diharapkan bersama adalah kita bisa mendukung bersama program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan juga terjangkau. Dan tentunya semoga saja tahun ajaran baru kali ini itu membawa semangat baru bagi seluruh pelajar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk Anda kembali yang ingin menyampaikan keluhan, silahkan di 081354545407. Ya, nanti kita akan hadirkan di Halo RRI, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kendari. Kita masih akan sama-sama hingga tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tetap di Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 96,7 MHz, RR Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1 pendengar untuk sajian Sultrasi yang mengawali kebersamaan kita untuk di hari ini, tepat di 15 Juli 2026. Kembali kita akan menghadirkan podcast LKBN Antara, kali ini bersama dengan Menteri Kesehatan. Selamat mengikuti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat,
3: sehat,
2: Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
2: Yeah.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan.
2: Ada
3: di pendanaan, situ ya.
2: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
2: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
3: Gitu.
2: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
3: gitu.
2: Kalau pakai bahasa jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
3: secara lebih asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya. Danger.
2: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh
2: ya,
3: iya,
2: gitu,
3: betul. Ya. Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
3: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk.
3: Mm-hmm.
2: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah,

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram?
2: Iya, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi terkait Blue Ocean View Resto and Cafe Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang menyelenggarakan festival kolaboratif bertajuk Local Love Wakatobi 2026 dengan konsep Family Healthy Creative Festival. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari Jumat kemarin ya, mulai hari Jumat nanti, tepatnya 24 sampai 26 Juli 2026, pendengar, dengan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga, komunitas, pelaku UMKM, kemudian pelajar, sampai masyarakat umum. Nah, festival ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 dengan tagline bertajuk Cintai Diri, Cintai Produk Lokal, Cintai Kreativitas Lokal. Nah, kegiatan ini bertujuan menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat melalui gaya hidup sehat, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, seni budaya, serta hiburan. Chief Executive Officer CEO Blue Ocean View Resto and Cafe Wakatobi Aldi Raymond mengungkapkan bahwa festival ini, pendengar, tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga menjadi gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, mendukung produk lokal, serta mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi generasi muda Wakatobi. Nah, sejumlah kegiatan telah disiapkan dalam festival tersebut, diantaranya jalan santai keluarga, kemudian ada senam bersama dan juga zumba. Lalu ada herbal healthy session, expo UMKM dan juga produk lokal, serta fashion show tema casual dan sporty. Lalu lomba bercerita tingkat SD dan SMP, kemudian ada lomba gambar dan mewarnai tingkat PAUD, TK dan SD, lalu ada Local Love Cinema Night dan juga DJ Performance, Live Band, serta Local Love Expressive Jamming Night. Wow, nah, bisa duk-duk teh ya, duk-duk, degum-degum gitu malamnya. Wah, seru nih di Wakatobi. Sederet rangkaian kegiatan ini bakal dimulai di hari Jumat 24 Juli 2026, pendengar, sebagai registration day. Nah, peserta ini akan melakukan registrasi ulang dan persiapan, lalu dilanjutkan dengan technical meeting, pembagian nomor peserta, serta malam ekspresi melalui Local Love Expressive Jamming Night di panggung utama. Pengen ikutan memeriahkan? Yuk, kita ke Wakatobi ya. Kayaknya seru nih, rame-rame ke sana. Secara akan dilaksanakan selama 3 hari, pendengar. Jadi masih, dan juga tanggal 24 sampai 26, jadi masih cukup panjang ya waktunya untuk bisa prepare buat yang pengen ikutan lomba-lomba yang diadakan di Local Love Festival di Wakatobi. Siapa yang berminat Local Love Wakatobi 2026? Kayaknya ini menunggu Anda semua ya. Baik, ini informasinya juga menjadi air kebersamaan Sofi menemani Anda ya. Jadi terus pastikan bersama dengan Pro 1. Jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga Apple Store untuk yang menggunakan Android dan juga iOS, atau juga bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Nah, jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari, pendengar, di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Kita ketemu lagi besok ya, tentunya hanya di Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026.
1: Anda masih bersama kami pendengar.

0: di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya pendengar, saat ini Piala Dunia atau World Cup yang selalu menjadi pesta sepak bola yang dinanti oleh jutaan orang di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Dan bahkan pendengar, euforianya ini di babak semifinal yang tentunya juga kita masih nantikan nanti antara Argentina dan Inggris ya, yang nanti pada dini hari Anda juga bisa mendengarkan juga di Pro 1 Kendari. Namun pendengar, di balik riuh dukungan terhadap tim favorit dan ramainya perbincangan di media sosial, nampaknya ada fenomena lain nih yang ikut meningkat ya, di mana setiap 4 tahun sekali, yakni promosi judi online yang nampaknya juga semakin marak. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menemukan sedikitnya ada 126.180 konten judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Jadi modusnya ini dengan menyisipkan tautan menuju situs tertaruhan ini melalui siaran pertandingan ilegal, layanan broadcasting ilegal, hingga kolom komentar media sosial.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, sosiolog dari Universitas Jakarta ya, ini juga menilai bahwa hype judi online pada perhelatan Piala Dunia itu tidak terlepas dari lonjakan konten di media sosial dan juga gamifikasi yang membayangi konten kemenangan kecil, kemudian ada testimoni jackpot ataupun ajakan ikut taruhan, ini memang juga sangat cepat menyebar dan ini juga bisa menciptakan social proof palsu ya, bahwa taruhan itu menjadi pilihan ketika sejatinya kekalahan jauh lebih banyak. Nah, semua ini membuat olahraga ini berubah ya menjadi platform interaktif dan juga judi menempel di dalamnya sebagai lapisan tambahan. Nah, jadi ada lonjakan konten dan juga ada gamifikasinya. Nah, juga pendengar, momen 4 tahunan ini juga berhasil memperkuat beberapa mekanisme sosial karena menjadi perhatian global ya. Kemudian bahkan energi sosial pun juga menjadi meningkat. Selain itu terdapat fenomena emosi tinggi dan juga keputusan impulsif. Kelemahan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari korban demi keuntungan pribadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pendengar banyak sekali orang tertarik ya, akhirnya membuat seseorang ini tetap memilih berjudi ya, terlepas dari adanya kebutuhan hidup maupun hanya untuk kesenangan belaka. Karena menurutnya pendengar bahwa tindakan ini juga beralasan jika mengacu pada teori psikologi sosial dan sosiologi perilaku. Ada logika, ada antara harapan memang menang dan bias kognitif ya, yang juga ditandai dengan banyaknya pemain yang tidak bertindak secara rasional. Ini ada pula masalah seperti reinforcement dan juga kecanduan perilaku, dan belum lagi terdapat faktor ekonomi ya dan tekanan hidup. Dalam masyarakat yang memiliki tekanan ekonomi, judi ini tidak selalu dipersepsikan sebagai hiburan, tetapi bahkan sebagai strategi bertahan hidup yang keliru ya secara rasional. Pakar keamanan cyber vaksin.com Alphonse Tanujaya, pendengar, juga ini sempat mengungkapkan bahwa masyarakat terkadang terbuai dengan iming-iming mendapatkan uang secara mudah di tengah kondisi terhimpit ekonomi tersebut. Nah, akibatnya mereka ini sulit keluar dari jeratan ketika menyadari dirinya itu sudah kecanduan. Lalu pendengar, hanya satu ya, ini kunci yang disampaikan oleh dari pakar keamanan cyber ini, yakni masyarakat harus memiliki literasi digital yang baik. Jadi menjadi salah satu kuncinya. Jadi dengan hal tersebut pendengar, keberadaan judi bola ini memang juga sulit untuk dimusnahkan. Akan tetapi Komdigi juga terus berupaya melakukan patroli digital ya selama 24 jam setiap hari dan memutus aksesnya atau takedown. Pemantauan ini dilakukan untuk memantau situs-situs yang menyiarkan pertandingan secara ilegal. Dan tidak hanya itu, Komdigi juga menelusuri aliran transaksi keuangan yang digunakan jaringan judi online tersebut. Nah, dan dari hasil patroli, Komdigi ini sering menemukan nomor rekening bank, akun dompet digital atau e-wallet, hingga kode kris yang digunakan untuk transaksi perjudian. Nah, data tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Otoritas Jasa Keuangan OJK, agar rekening yang digunakan itu bisa segera diblokir. Pengawasan ini nantinya pendengar akan terus diperketat ya, mengingat pelaku ini terus mencari celah ya, mencari cara, berbagai cara untuk mempromosikan aktivitas perjudian secara digital.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dalam kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi.

0: dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpiade.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Japon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain mudah, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah. Sekarang pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Jingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yusrizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsih pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tujuan saya, bawa atlet kalahnya parah-parahkan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawannya itu masih ada. Ya, skornya 2-0 kali, 10-2 pokoknya. Minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Asyik kita yang kita butuh itu seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol. Satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Vin, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Karena saling pendengar dengan sesuka hati sudah membawa kita di menit kedua ya dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kamu ucapkan selamat siang. Ada yang baru saja menemukan titik frekuensi kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Siang ini udara terasa panas ya, di luar sana juga cuaca hari ini dari pagi hingga saat ini masih bertahan cukup panas ya, cukup terik. Namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang mungkin saat ini harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya untuk menuntaskan segala rutinitas Anda di hari ini, di pertengahan bulan ya, di 15 Juli 2026.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Step listen uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
1: Nah, tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

15 Juli, ini setiap tahunnya diperingati sebagai World Youth Skill Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Jadi peringatan ini pertama kali dideklarasikan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2014. Dan peringatan ini juga diinisiasi akibat tingginya angka pengangguran pemuda secara global, di mana pada Desember 2014 Majelis Umum PBB secara resmi juga mengadopsi resolusi yang mana ini menetapkan tanggal 15 Juli sebagai hari peringatan tersebut ya, atas usulan negara berkembang. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia juga ini dirayakan untuk pertama kalinya secara global pada 15 Juli 2015 dan peringatan tersebut mendorong penguatan sistem pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasional untuk membuka akses langsung ke dunia kerja. Jadi merujuk situs resminya, PBB mendeklarasikan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini untuk merayakan pentingnya strategi membekali kaum muda untuk keterampilan untuk bekerja, kemudian pekerjaan layak, dan kewirausahaan. Jadi sejak dideklarasikan, perayaan tahunan tersebut juga memberikan kesempatan unik ini untuk berdialog antara kaum muda, lembaga pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi, perusahaan, kemudian organisasi, pengusaha dan pekerja, pembuat kebijakan dan mitra pembangunan.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

terjadi kayak di tahun ini, yaitu gerhana matahari. Peristiwa gerhana matahari total ini terjadi setiap 18 bulan sekali. Namun untuk lokasi atau wilayah yang sama terjadi yaitu setiap 400 tahun sekali. Gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan terletak lurus di antara bumi dan matahari, sehingga sebagian atau seluruh cahaya matahari itu akan tertutup bulan. Ukuran matahari 400 kali lebih besar ya dari bulan, dan uniknya jarak bulan 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga besar kedua benda langit ini ya hampir sama jika dilihat dari bumi. Kemudian orbit bulan yang berbentuk elips itu mengitari matahari membuat jarak ke bumi pun juga berubah-ubah. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari total, yaitu bulan menutupi matahari sepenuhnya maupun gerhana matahari cincin. Jadi pada gerhana matahari cincin, matahari itu terlihat seperti cincin yang di tengahnya ada bulan, seperti itu. Nah, kemudian pendengar, gerhana matahari total itu lebih langka ya dengan gerhana matahari cincin, karena kondisi bulan itu harus benar-benar dekat dengan bumi. Ada pula gerhana matahari campuran atau hibrida, dan juga ada gerhana matahari sebagian atau Wikipedia.

juara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Mandongan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi.

0: Saudara, 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Yang pertama di Kelurahan Pudai, lalu masuk di Sambuli, lalu masuk di Tondonggeu.
2: Pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengalokasikan anggaran guna membenahi infrastruktur di 3 kawasan pesisir di Kota Kendari guna mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Kendari melakukan pengecekan langsung di 3 lokasi penerima manfaat guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana sebelum peletakan batu pertama yang akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Kendari, sebab pembangunan infrastruktur di 3 kawasan pesisir sepenuhnya didanai melalui APBN, sehingga APBD Kota Kendari tidak terbebani untuk membiayai pembangunan fasilitas utama di lokasi tersebut. Siska Karina Imran juga mengatakan, peninjauan dilakukan bersama jajaran guna memastikan kesiapan lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih, dan pembangunan fisik akan dimulai setelah peletakan batu pertama yang telah disepakati dilaksanakan pada Senin mendatang.
1: Kita, pemerintah Kota Kendari, saya didampingi dengan Sekda Kota Kendari dan juga Bapeda dan juga Kadis Perikanan bersama seluruh jajaran dan juga PPK dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan bersama dengan kontraktor dan ada juga dari masyarakat di sini, kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita dari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, seperti itu. Dan insya Allah kita sudah agendakan tadi kesepakatan bersama untuk hari Senin diletakkan batu pertamanya. Jadi mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir kita.
2: Lebih lanjut, Siska Karina Imran juga mengatakan atas nama pemerintah Kota Kendari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan alokasi khusus untuk pembuatan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan harapan pembangunan Kampung Nelayan ini sangat berguna terutama masyarakat pesisir yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian.
0: Tahapan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 kini menggunakan handphone yang terhubung langsung ke server BPS untuk mempermudah proses penginputan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yuliana Linda.
3: Jadi di tahun 2026 ini kita ada perubahan proses pendataan.
4: Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Kendari Dedi Yanto menjelaskan, pelaksanaan pendataan pada tahun 2026 menghadirkan perubahan signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jika sebelumnya petugas lapangan menggunakan kuesioner berbentuk kertas, kini seluruh proses pengumpulan data dilakukan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi aplikasi pendataan resmi BPS.
3: Jadi ini lebih mudah, mempermudah kita karena ada satu tahapan, kan biasanya kita dari tahapan pendataan lapangan menggunakan kertas kemudian kita olah, sementara ini langsung, jadi ketika ditanya langsung ke servernya kita, jadi ada satu tahapan yang dilewati di situ, jadi mempermudah, jadi semakin mempermudah proses pendataan, kemudian menginputnya langsung dalam gadgetnya, dulu menulis, sekarang sudah ada namanya KPI, Computer Assist, ya.
4: Dedi Yanto menilai transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik, mempercepat penyediaan data, memperkuat akurasi hasil pendataan, serta memberikan kemudahan bagi petugas lapangan dan responden selama pelaksanaan kegiatan statistik tahun 2026.
0: Berbagai indikator kependudukan di Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik, yang menunjukkan kemajuan pengelolaan dan kualitas demografi daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
5: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmi dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan dilakukan dalam dialog Sultra Sore RRI Kendari. Ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
6: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator, ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design Pembangunan Kependudukan kita, GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil, angka sekitar 2,4 sekian.
5: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
0: Saudara, dua pelaku pencurian motor di Kecamatan Poasia diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
7: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
8: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Lois Sengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
7: Tingkat pidana pencurian, pencurian sepeda motor, curanmor. Ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam. Dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
8: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. UPTD Puskesmas Waborobo di Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, mulai direhabilitasi total untuk meningkatkan layanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
9: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi sebenarnya untuk meningkatkan layanan masyarakat.
10: Pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo Kecamatan Betuambari resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waodeham Sinabolu pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Yusran Fahim menegaskan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Yusran juga berpesan kepada kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas agar menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara ketat. Wali Kota turut mengajak masyarakat ikut menjaga dan mengawasi bersama agar proses pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dengan mutu terbaik.
9: Ya, ini kan puskesmas yang dikonsultasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangannya mungkin di rehabilitasi karena kapasitas pengunjung sudah lebih padat. Dan sekian sekarang sudah mencapai 5. Makanya pihak pemerintah mengembangkan ini bisa memenuhi pelayanan masyarakat.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alo, menjelaskan rehabilitasi total puskesmas Waborobo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Menurutnya, puskesmas yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 tersebut akan dibangun kembali melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan masa pelaksanaan selama 150 hari mulai 2 Juli hingga 29 November 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp8,22 miliar. Pembangunan itu diharapkan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Betoambari. Puskesmas yang akan dibangun ini adalah puskesmas dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer sesuai ketentuan Permenkes nomor 19 tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Mengenai hal ini, selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
11: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari.
12: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara mengatakan, pada tahun anggaran berjalan terdapat 16 sekolah di Sulawesi Tenggara yang menerima dana BOS prestasi, di mana sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak prestasi yang berhasil diraih baik oleh sekolah maupun para siswa dalam berbagai ajang kompetisi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Untuk di Kota Kendari, kata Aris Badara, beberapa sekolah yang berhasil memperoleh BOS prestasi diantaranya SMA Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 1 Kendari. Sementara sekolah penerima lainnya tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sultra.
11: BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
12: Menurut Aris Badara, pemberian BOS prestasi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong mutu pendidikan di daerah. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar satuan pendidikan dapat menerima BOS prestasi. Selain wajib menerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berjalan, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional hingga internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan, dan prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun 2 tahun sebelum penetapan penerima BOS prestasi. Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan, melalui program ini pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat mengukir prestasi di berbagai bidang.
0: Mengakhiri warta berita daerah siang ini, berikut kita dengarkan program News Feature mengenai pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan pencegahan bullying di kalangan siswa bersama reporter Laras Ayuning Tias.
13: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama.
4: Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
14: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Nusantara Kendari, mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
14: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan tata tertib di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas 5.
4: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.

Saudara, tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

promosi yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik request 100% Indonesia. Mendengar untuk di sore hari ini, Ilham menemani lagi nih ya untuk perjumpaan kita. Nah, ini penanggalan tanggal 15 Juli ya. Udah masuk pertengahan di bulan Juli ini. Jadi mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas ataupun mempersiapkan diri, udah dekat jam pulang kantor gitu ya. Satu jam setengah lagi gitu mungkin ya. Nah, kita menemani untuk kebersamaan sore hari ini buat pendengar yang sedang beraktivitas, entah juga mungkin dari pendengar yang sedang berkendara saat ini, ya hadir dengan lagu-lagu requestan ya. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita sore ini, silakan bergabung di 0401-3124-008. Kita juga hadir di jalur TikTok nih buat pendengar yang ingin berbagi requestannya ya. Nah, silakan berbagi tentunya. Dan juga kita buka di jalur WhatsApp juga seperti biasa di 0813-545-0967 nih. Nah, ini yang lagi seru-serunya ya, yang lagi viral-viralnya untuk hari ini. Spanyol masuk semifinal, pendengar. Waduh, keren gak tuh? Jadi, siapa sangka gitu ya kan? Mungkin banyak sekali nih ya, bahkan dari netizen di sosial media sendiri udah memprediksi Prancis nih kayaknya yang akan jadi lawan tanding untuk di semifinal gitu ya kan. Dia akan ketemu mungkin Inggris atau Argentina, itu mungkin belum pasti. Tapi prediksinya dari orang-orang gitu ya kan, netizen itu dari Prancis yang akan memasuki semifinal. Siapa sangka hasil pertandingan yang sangat luar biasa memukau ya. Bisa dibilang mengejutkan ya hasil ini ya pertandingannya. Siapa sangka ada penalti gitu. Oke, silakan bergabung bersama kita ya. Mungkin sedikit pembahasan untuk perjumpaan kita terkait dengan grup ini ya Piala Dunia yang sedang booming ini. Yang mana nih yang kira-kira akan menjuarai Piala Dunia ya kan? Spanyol udah masuk tuh. Dan ada yang masuk juga di jalur telepon kita, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ita dari Konawe Utara ya? Kolaka Utara.
1: Kolaka Utara.
0: Iya, Konawe berarti ya, Konawe Utara.
1: Iya benar.
0: Iya, dari Ita dari Konawe Utara. Gimana nih? Waalaikumsalam Ita. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Senyum-senyum aja nih Ita.
1: Alhamdulillah, iyalah karena Spanyol menang tuh.
0: Spanyol, pendukung Spanyol rupanya Ita ya. Aduh, waduh seru.
1: Ada tiga.
0: Iya. Bagaimana nih penampilan dari Spanyol Ita? Luar biasa ya.
1: Mantap.
0: Siapa sangka bisa gitu ya golnya ya. Ternyata tiba-tiba penalti ya, padahal awal-awal gitu.
1: Ya benar.
0: Wih, keren banget ya. Waduh.
1: Di malam ya, nanti subuh dini hari ya.
0: Ya, subuh dini hari tadi pertandingannya. Wah, berarti standby kita ya, subuh-subuh gitu ya.
1: Iya, ya.
0: Keren. Pantas senyum-senyum ya. Waduh, klub apa namanya? Negara favoritnya tembus gitu ya kan?
1: Iya. Lagi satu.
0: Lagi satu. Siapa nih yang didukung satunya nih? Inggris atau Argentina nih?
1: Argentina dong.
0: Argentina ya. Waduh.
1: Iya.
0: Iya, tetap memilih sang GOAT ya. Pokoknya best player.
1: Ya benar.
0: Wih, langsung dibenerin ya. Harusnya Ilham gak bilang best player gitu ya kan? Dari fansnya mungkin ya kan. Wah, seneng banget kayaknya Ita ini. Jadi menunggu nih Ita ya perjumpaan dari Spanyol Argentina ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lihat nih siapa nih yang akan menang nanti, Argentina.
1: Iya.
0: Atau Inggris. Di situ penentunya.
1: Argentina lah.
0: Argentina lah. Woi, udah ini ya memastikan gitu ya.
1: Ya,
0: oke nih. Ngomong-ngomong nih, Ita lagi ngapain nih untuk sore ini?
1: Lagi kipas-kipas,
0: soalnya
1: panas.
0: Iya, sore ini panas ya. Ilham waktu pagi sempat parkir motor di luar gitu. Wah, kayaknya anginnya menyegarkan gitu ya kan. Neduh aja di luar gak apa-apa. Lama-lama siang hari langsung menyala.
1: Panas.
0: Iya, tiba-tiba langsung menyala gitu ya. Aduh. Iya, mungkin suhu lagi masih di puncak-puncak untuk di bulan Juli ini musim kemarau gitu ya kan. Wih, banyak yang menyapa kita di jalur TikTok ya. Nanti kita akan sapa ya. Ya, kita sapa dulu Ita nih udah bergabung bersama kita. Dari Ita sendiri, kenapa nih Ita? Ita lagi sendiri aja di rumah bareng keluarga atau gimana?
1: Ada banyak, ada juga seseorang
0: ya. Oh, ada seseorang. Wih, ketawa lagi nih. Ini seseorangnya dukung Spanyol enggak?
1: Ih.
0: Dukung Spanyol ya?
1: Spanyol Argentina.
0: Wih, pokoknya.
1: Ada.
0: Nah, kalau nanti pas di Piala Dunia ya, misal nih Argentina ketemu Spanyol. Nah, dukungnya di situ siapa nih?
1: Ya terpaksa kalau
0: terpaksa di berarti dua-duanya didukung nih ya. Ada kata terpaksa gitu.
1: Iya ada tuh.
0: Bisa begitu ya dukung kedua negara masuk ke apa namanya babak final.
1: Iya ya mudah-mudahan ada yang apa ya Argentina. Spanyol nggak tahu deh.
0: Pokoknya antara dua itu ya negara favorit ya rupanya. Para pemainnya berarti ini ya ngefans kita sama pemain-pemain dari Spanyol sama Argentina ya. Oke, kita mau request lagu apa ini? Ini sudah panjang nih, jangan sampai udah banyak yang mau masuk juga. Sorry. Kita malah menahan mereka yang ingin masuk bersama kita. Oke,
1: ya.
0: Silakan kita mau request lagu apa nih?
1: Ya. Lagu apa ya? Itu lagunya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Armada.
0: Armada?
1: Bukan. Lagunya Wali ya. Yang
0: misalkah? Wali, sayang.
1: Iya, yang.
0: Oh, yang. Oke. Okay. Apa nih? Nah ini Itanya ketawa-ketawa mulu nih. Memang lagi apa namanya?
1: Bahagia
0: ya kan Spanyol gitu masuk babak final. Aduh.
1: Iya.
0: Serunya. Oke nih kita akan putarin ya lagunya Wali Yang. Oke. Oke, dari kita mau menyapa siapa aja nih? Silakan.
1: Pertama buat Bang Ilham. Ucapannya selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Selamat beraktivitas juga nih untuk kita.
1: Ya, ada juga Bunda Emil. Ada Mbak Umi.
0: Iya.
1: Randi di konser. Dia mongge doa.
0: Dia mongge do.
1: Ucapannya selamat sore juga dan buat seseorang yang lagi lagi menunggu bola ini nanti malam.
0: Nanti malam.
1: Ucapannya salam sayang selalu.
0: Asik sekali. ada yang menanti bola nih malam nih, asik nih.
1: Hanya aja ya.
0: Iya, untuk semuanya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia dari Ita. Sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu nih, ramai juga nih jalur TikTok ya. Coba kita urut dulu dari A sampai angka 100. Semakin jauh ya. Nah ini siapa nih? Dari Edi. Katanya Inggris nih malam. Benar, Inggris malam ini ya. Inggris versus Argentina. Ya katanya Edi nih, Inggris versus Argentina. Pasti Argentina akan kalah. Yang bijak yang bijak. Kenapa bisa bijak? Pokoknya yang masuk mungkin ya, Spanyol versus Inggris. Itu dari kata Edi nih. Wah, sudah ada tanda-tanda netizen yang apa massa yang lebih banyak itu mendukung gitu ya. Masuknya Spanyol dan Inggris untuk masuk final gitu, pertandingan puncak dari Piala Dunia. Waduh. Oke. Nah ini ada siapa lagi nih? Dari awal Budi 61. Aku gak yakin Argentina bisa menang di Inggris. Ada mesin gol Inggris si Ken. Wah. Iya, kita lihat dari track record aja ya kan. Waktu lawan Norwegia karena kayaknya santai-santai aja ya. Mereka kayak enggan-enggan untuk ini. Kayak mau serang agak sungkan gimana gitu ya. Mungkin karena sama-sama di benua Eropa gitu ya. Agak sungkan-sungkan gimana gitu. Tahan ilmu kayaknya si Kane. Tapi kalau sekarang gak tahu nih Argentina lawannya. Mungkin dia akan mengeluarkan Jujutsu alah. Dia akan mengeluarkan semua kemampuannya ya, skill-skill yang dimiliki untuk menghadapi ini ya, katanya beberapa fansnya kan god gitu ya. Ya, ini ada yang sudah bergabung bersama kita dari Bahar nih, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bahar.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Bahar. Waduh, gimana nih kabarnya Bang Bahar?
2: Ya,
0: kabarnya gimana Bang Bahar?
2: Lari, jalan pertanian, lorong pertanian.
0: Iya, di lorong pertanian Ki. Waduh.
2: Lagi sibuk-sibuk gini, Bang. Budidayakan tanaman terong dengan tomat dan bumbu dan lain-lain.
0: Luar biasa. Lagi ini ya, membudidaya tanaman pakai metode apa nih? Hidroponik ya?
2: Oleh,
0: saya mau main-main di sini ya. Iya, insya Allah kalau ada kesempatan ya dari Bang Bahar.
2: Dari lantai 2, lantai 3. Lantai 1 yang paling bagus, tanaman banyak dilihat.
0: Betul.
2: Pendengar-pendengarnya, Mutiara di Buang Kutoko bagaimana dia tinggal itu?
0: Ah, iya, di Buang Kutoko bagian mana nih? Ada yang tanya dari Bang Bahar.
2: Salamku, dia
0: melambai-melambai terus. Siap, nanti ini Ilham sampein ya. Kalau misalkan dari banyak, Bunda Tiara gabung.
2: Banyak
0: lombok. Wah, mantap-mantap.
2: Ada tomat, ada terong banyak.
0: Lagi panen, ini Bang Bahar.
2: Ada gambas. Sayuran banyak.
0: Banyak sayuran ya, aduh.
2: Alamat rumah tidak terlalu jauh dari jalan raya, hanya 70 meter kurang lebih.
0: Ah, siap Bang Bahar. Bang Bahar, weh, kayaknya lagi happy banget nih. Kayaknya memang lagi beraktivitas di kebunnya ya, atau di halamannya atau gimana?
2: Ya, lumayan lah. Kami ini tadi habis menyiram. Saya berikan hormon.
0: Wah. Siap, siap. Oke, Bang Bahar mau request lagu apa nih sore ini? Biar menyiramnya makin syahdu.
2: Hari kusemiran. Judulnya bebas siapa sih?
0: Yang penyanyinya siapa nih tadi?
2: Hari kusemiran, bebas dia punya judul, silakan.
0: Hari, coba ya kita lihat ya. Hari ya, Hari.
2: Hari kusemiran.
0: Kusemiran, ah ini dia Hari kusemiran. Judulnya bebas aja ya.
2: Ya bebas, bebas. Ini kan saja mana paling bagus menurut.
0: Boleh, boleh.
2: Menurut petugas.
0: Ya. Iya. Itu. Pokoknya dari hostnya ya. Untuk penyiar, dari penyiarnya gitu.
2: Terang bola, bukan bola yang saya jemput.
0: Dari Bang Bahar nih, dukung siapa nih kalau bola nih?
2: Untuk Mutiara yang malah yang lagi melambai tadi.
0: Oh. Kayaknya lagi rame di situ ya, Bang Bahar.
3: Rame.
0: Lagi rame ya?
2: Iya, lagi rame teman-teman nih banyak datang sini. Lagi main-main mereka.
0: Iya, boleh ditanya nih klub lagi. Negara mana nih yang didukung?
3: Spanyol.
0: Spanyol, weh. Menang Spanyolnya ya. Luar biasa.
3: Gitar Spanyol.
0: Apanya yang Spanyol nih, apanya yang gitar nih?
2: Gimana kalau dia siarkan?
3: Gitar Spanyol.
2: Terima kasih banyak, mengirimkan lagu.
0: Siap.
2: Saya punya permintaan Hari kusemiran.
3: Salam gitar Spanyol.
0: Salam gitar Spanyol.
2: Spanyol.
0: Ya, terima kasih nih Bang Bahar ya.
2: Selamat bertugas sampai jumpa sementara.
0: Rame banget kayaknya Bang Bahar nih ya. Sampai ini kegirangan gitu mungkin teman-temannya. Lagi bersama rekan-rekannya ya. Mungkin lagi berkebun bersama ya. Kusemiran, coba kita lihatnya. Ini dia Kusemiran. Banyak nih kayaknya judulnya. Kusemiran. Nah nanti kita akan gabung lagi nih ya. Masih dua kayaknya ya lagu yang bergabung. Iya baru dua lagu nih yang bergabung di kebersamaan kita ya. Ada siapa lagi nih, kita sapa dulu yang ada di jalur TikTok ya kan. Tadi sampai di mana tadi ya. Nah ini ada siapa lagi nih. Ya, ini dari Bang Awal Budi ini katanya tadi ya. Aku nggak yakin Argentina bisa menang di Inggris. Ada mesin gol Inggris si Kaneo yang tadi, yang Kaneo ya. Oke, kita lihat aja performanya Kaneo. Apakah benar dia bisa bantai-bantai ya si God Messi? Nah, ada juga dari Mansur nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Samson, Bang. Kenangan terindah. Saya Mansur dari Kabayana Tengah. Oke, Bang Mansur. Apa tadi lagunya? Dari Samson ya. Oke, kenangan terindah Samson. Kenangan terindah. Mana dia? Kenangan terindah. Ah, ini dia. Oke, kita keep lagu dari Bang Mansur ya, yang sudah berbagi untuk sore ini di 100% Indonesia. Nah, kita masih sapa lagi nih. Yang siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Ti Astuti ini ya. Ti Astutizet lah lagi. Selamat sore nih untuk Ti Astuti ya. Katanya apa nih? 100% Indonesia Kak Ilhami. Ya, 100% Indonesia. Dari oh, ada yang bergabung bersama kita ya. Kita nanti lanjut lagi sapa Ti Astuti ya. Ada yang lagi dari jalur telepon bersama kita nih. Mungkin mau menyapa balik dari Bahar. Langsung kita sapa Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bang Ilham.
0: Iya, aduh, tadi udah disapa nih dari Bang Bahar ya. Semangat dia sambil nanam.
4: Iya kan.
0: Hei, Bunda Tiara gimana nih kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik nih. Gimana nih? Kalau dari Bunda Tiara di orang rumahnya pada nonton bola nggak nih?
4: Iya, nonton bola.
0: Nonton bola, dukung siapa nih tadi ya? Antara Prancis Inggris siapa nih yang didukung?
4: Kalau saya itu di Spanyol.
0: Spanyol ya, waduh, pas banget karena udah menang ya.
4: Kecuali itu sambil Spanyol.
0: Spanyol benar-benar luar biasa, dia masuk nih bawa ke final ya, sudah melewati dari semifinal dan berhasil mengalahkan Prancis. Keren banget ya Spanyol ya. Performa yang luar biasa.
4: Dia masih bisa berhasil.
0: Iya, oke.
4: Okay. Terakhir kalinya.
0: Kita semoga lihat nih performanya mereka yang luar biasa lagi nih ya. Nantinya di final. Nah, ini nanti kita bingung nih siapa nih yang akan maju nih. Antara Inggris atau Argentina. Kalau dari Bunda Tiara yang mana nih yang didukung?
4: Kalau anunya itu semifinalnya itu ya kan saya ya sendiri, kayaknya Argentina deh.
0: Argentina ya. Tadi dari Ita Argentina juga, weh banyak nih pendukungnya Argentina ya.
4: Dan kita cuma anu saja meng.
0: Iya benar.
4: Iya menentukan itu pemainnya di sana bagaimana cara.
0: Iya betul sekali ya. Karena kayak Perancis Spanyol siapa sangka ini. Banyak orang yang sudah ini di menyebar di sosial media. Ini Perancis pasti yang akan masuk ke final. Ternyata terbalik kapal.
4: Iya betul banget. Tidak sangka bahwa.
0: Tidak sangka ya kan. Nah itu dia hal-hal yang mengejutkan. Namanya juga bola bundar ya. Iya, kita tidak tahu hasil akhirnya gimana.
4: Kita tidak tahu.
0: Dari Bunda Tiara gimana nih? Mau request apa di sore hari ini ya? Menemani keriangan setelah menangnya Spanyol.
4: Lagunya, boleh lagunya Ipan?
0: Ipan, oke. Okay. Yang judulnya apa nih?
4: Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur dan Berlian ya. Lumpur, mana dia? Ah, coba kita lihat dulu di sini. Kita cek dulu nih Bunda. Ipang ya?
4: Ipang, Ipang.
0: Oke, Lumpur dan Berlian. Coba kita lihat. Adakah dia? Oh iya, ada nih dia. Ah.
4: Diputarin dong, jangan diputar.
0: Siap Bunda. Lumpur dan Berlian dari Irfan. Nanti kita akan bagikan nih untuk Bunda Tiara yang sudah kegirangan, sudah senang ya kan, Spanyol berhasil tembus gitu ya kan. Oke nih Bunda mau menyapa siapa aja. Tadi dari Bang Bahar sudah menyapa juga tadi untuk Bunda katanya.
4: Terima kasih. operatornya selamat sore, selamat bertugas. Bang Ilham juga bisa semangat selalu untuk beraktivitas hari ini ya bersama operatornya.
0: Amin, amin.
4: Ya, terima kasih sapaannya. Semoga sehat selalu bersama teman-teman. Ada Kak Emil, semoga dia bisa gabung. Ada Guniarting, ada Duparida, Pak Nasrun. Buat semuanya aja Bang Irsman.
0: Untuk semuanya saja.
4: Terima kasih Bang Irsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia dari Bunda Tiara. Sudah bergabung, berbagi bersama kita. Kita bacain dulu dari TikTok lagi. Tadi dari Tiastuti ya, sudah menyapa. Aduh, maaf banget nih untuk di jalur TikTok ya, karena banyak juga yang bergabung di jalur telepon. Kita sapa dulu. Nah, kita sapa balik nih yang sudah bergabung bersama kita di jalur TikTok. Sudah ada berapa lagu tadi? Ada 3 ya. Nah, kita bermain di lagu dulu kalau gitu ya. Di TikTok tetap kita akan masih sapa untuk di sore hari ini, ya kan? Nah, sembari kita nikmati nih lantunan dari requestan yang sudah bergabung bersama kita di 100% Indonesia.

0: Indonesia. Masih di 100% Indonesia bareng Ilham di sini menemani dengan lagu-lagu requestannya pendengar ya. Siapa lagi nih tadi ya? Perancis kalah sama Spanyol. Iya benar banget nih dari akun berdua ya. Berdua dengan siapa nih ya? Bang nah ini dia. Kita play ada aplikasi khususnya di sini ya. Biasanya radio punya nih ya. Setiap radio mungkin punya nih aplikasinya yang khusus gitu. Jadi biasanya lagu-lagunya kita program lewat situ gitu ya kan. Kita cari juga, kita search juga di situ pendengar ya. Nah, kita masih akan membuka nih buat pendengar yang ingin bergabung, berbagi bersama kita di kebersamaan 100% Indonesia sore hari ini ya. Tadi beberapa sudah menyapa juga dengan lagu-lagu requestan dari Bunda Tiara nih nanti lagunya ya dari Ipang ya, Lumpur dan Berlian ya, yang akan menemani pendengar. Dan juga kita masih lihat-lihat nih ya requestan ya. Tadi Ilham sudah ini ya untuk beberapa requestan dari Ita dulu nih ya. Ita lagi dari Mbak Tuti tadi kan sempat request tadi dari siapa nih ya, 100% Indonesia Kak Ilham ya, dari Tias Tutaisen. Request dong lagunya Ita Purnamasari, judulnya Cintaku Padamu, lagunya buat semuanya aja. Oke, Cintaku Padamu Ita Purnamasari. Nah, kita udah keep nih untuk lagu requestannya dari Tias Tuti dan juga dari Bunda Umi nih kayak tadi ada requestan nih. Aduh, sampai kelewat satu ya kan. Ilham bacanya di bawahnya nih. Kamu request lagunya Pipi Gaskin, Selama Engkau Hidup buat Ayang yang sedang ulang tahun Juli. Cie, bulan Juli ini ulang tahun. Tanggal berapa ulang tahunnya nih? Dari IO. Ini Aal kayaknya, bukan ya? Iqbal, bukan Iqbal ya? Iya, dari IO ya. Untuk buat Ayang yang sedang ulang tahun. Oh, siap. Selama Engkau Hidup ya, dari Piwi Gaskin. Coba kita Piwi Gaskin. Selama Engkau Hidup. Engkau hidup, hidup mana nih? Engkau hidup. Ah, itu dia. Selama Engkau Hidup. Coba kita cek dulu nih, Piwi Gaskin ya. Ah, di sini aja kalau gitu. Selama Engkau Hidup. Ah, ada nih. Oke, nanti kita play dan bagiin tentunya untuk dari IO ya, untuk kekasihnya tersayang yang sedang ulang tahun bulan Juli nih. Semoga mendengarkan dan bisa juga mungkin requestannya dibalas gitu kali. Atau dari IO nih, gimana nih? Sempat nonton bola enggak nih IO? Ya, nanti kita akan puterin ya lagu dari requestannya. Dan juga dari siapa tadi nih, ada yang sapa kita ya, dari Lina. Salam dari kami yang magang dulu dari Universitas 11 November Kolaka. Oke, nanti kita akan puterin lagunya. Gak request lagu paling Lina. Dari Bunda Umi lebih tepatnya, request lagunya Krisya, judulnya Hening ya. Ya, itu sudah kita keep juga. Nanti kita akan puterin lagu requestannya ya, Krisya, Hening. Selain itu dari siapa lagi nih? Nur Gadget nih katanya, Kak bisa request lagunya Pamungkas? Bisa, lagunya Pamungkas yang judulnya apa nih? Nur Gadget. Iya, kita masih sapa-sapa nih. Kita belum tahu nih lagu Pamungkas yang mana. Nanti kita akan puterin gitu ya kan lagunya. Selain itu ada Tarot Gigi Gula ya, Gula ya. Oke, tadi udah sempat mau request lagu juga. Boleh request lagu apa nih? Nanti kita akan puterin. Apa nih dari IO tiba-tiba kecewa aja gitu ya. Nggak kak, kecewa sama FIFA sewaktu Argentina versus Mesir. Jadi apa namanya, memang lagi rame nih ya netizen di sosial media membahas dari hasil pertandingan ya Argentina versus Mesir. Ini menjadi kontroversi dan yang membuat banyak banget gitu ya kan, secara massal bisa dibilang ya. Banyak yang dukung Spanyol atau Inggris gitu nanti untuk bisa menumbangkan ini ya, dibilangnya GOAT gitu katanya. Iya, dari beberapa mungkin yang fans juga dan suka. Nah, karena tadi sudah ada bergabung juga katanya Argentina nih yang lolos. Ya, ini pendapat dari IO, masih kecewa dengan hasil ini ya, Argentina versus Mesir sebelumnya ya. Nah, dari IO katanya tunggu final aja. Oke, kita lihat nih dari hasil performa untuk di final, apakah Inggris yang tembus atau Argentina? Wah, masih menanti nih. Orang deg-deg ser gitu ya kan. Atau mungkin sudah mulai ancang-ancang, banyak sekali yang menjatuhkan dukungannya. Tapi pasti pada bingung nih ya kan. Di satu sisi mungkin saja Argentina yang bisa juara ya. Dari segi performa mungkin ya. Dari segi last time yang selalu direnggut gitu. Menit last time yang selalu dimanfaatkan dengan baik ya. Atau mungkin dari ini aja nih ya, dari Inggris gitu ya kan, yang akan memasuki gitu ya babak final. Ada yang bergabung bersama kita dari Bunda Hani, langsung kita sapa nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hani.
1: Salam 100 pertandaian di indahku.
0: Iya, Bunda Hani kayaknya kurang sehat nih.
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Baru bangun langsung menyapa kita, luar biasa nih Bunda ya.
1: Dengan bercuap-cuap masa-masa yang kecewa.
0: Iya, masa-masa kecewa katanya tadi dari IO. Soal pertandingannya Argentina.
1: Berdoa supaya jangan kecewa.
0: Asik, berdoa katanya IO supaya jangan kecewa. Yeah. Semoga lo dukungannya ke kayak negara Inggris mungkin atau Argentina itu bisa tembus gitu ya kan, berhasil.
1: Saya sudah bisa tembus, saya bisa gabung, saya menang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kayak Bunda Hani udah bisa gabung lagi.
1: Lampu ya. Iya. Aku yang menang.
0: Iya.
1: Ya bilang-bilang. Ya doa saja menang dia.
0: Iya, pokoknya kita langitkan doa ya Bunda ya.
1: Ya, doakan saja walaupun negara apa, yang penting.
0: Iya, betul banget ya. Yang penting seru.
1: Cari pujian, tidak dosa itu pujian.
0: Oke nih, gimana nih dari Bunda Hani ya untuk sore hari ini, aktivitas gimana, lancar?
1: Iya, lagi istirahat dulu sebentar, mulai dari jam 4 start sampai jam 10.
0: Wah, mau istirahat dulu, siap nih Bunda Hani. Oke nih, dari Bunda Hani mungkin mau request lagu apa nih sore hari ini supaya waktu istirahatnya jadi lebih enjoy?
1: Iya, sama main air. Angsa Putihku.
0: Oh, Angsa Putih, siap nih Bunda ya. Mantap banget nih requestannya Bunda. Angsa Putih, banyak yang sudah bergabung bersama kita tadi ya Bunda Hani, ada Bang Bahar.
1: Kita monitor.
0: Iya. Oh, dari Ita tadi muncul udah monitor nih.
1: Oh iya, buat Ita terima kasih Sapa Melinda.
0: Iya Ita.
1: Terus sehat selalu yang menyapa Bunda Hani. Mm-mm. Tidak monitor, tidak gabung, saya tetap doakan kalian semua sehat, bahagia, semangat terus. Mm-mm. Agar aktivitasnya. Yang penting kita ini berdoa bukan untuk pujian dunia, untuk tenar. Yang penting doakan teman-teman sehat, bahagia, iya, semangat, beraktivitas. Dinda, ada Dinda Piola, Emil, ada Dinda Farida, ada Bung Lemang yang selalu menyapa saya. Terima kasih Bung Lemang. Saya juga Pak Widi dan semua saja. Ada lagi sahabat lagi berbahagia di sana. Di Batam.
0: Iya.
1: Juga Ibu Pak Wandi di Sidoarjo. Lupa nih yang saya tahu orang yang menyapa Bunda Hani.
0: Wais, udah hafal gitu ya.
1: Ya. Mau semua semangat. Kita paras matahari ini, cuaca panas.
0: Iya, lagi terik-teriknya nih.
1: Nah, adukan tubuh kita, cuman air hangat, berdoa kepada Allah, semangat, sehat. Buat Dinda Hilam, salam buat Bang Alif, RRI Persatu Kendari, Perempat Kendari, saya doakan semua sehat, bahagia.
0: Buat Amin.
1: Semangat terdengar, sehat selalu. Assalamualaikum. Ratus Indonesia.
0: Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Bunda Hani yang sudah bergabung bersama kita. Salam 100% Indonesia juga buat Bunda Hani ya, Nah, kita udah banyak lagu ya. Ternyata Ilham sempat lihat-lihat juga ya, ada beberapa lagu yang ternyata sudah direquest dari pendengar ya. Nanti kita akan puterin untuk yang sudah bergabung di jalur TikTok berbagi bersama kita sore hari ini, dan juga dari Bunda Hani ini lagu yang sudah direquest. Masih di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar, untuk di ujung perjumpaan kita ya. Karena hari ini sangat sedikit, apa ya bisa dibilang ya, rame. Ya, karena sudah banyak yang juga bergabung di perjumpaan kita sore hari ini di 100% Indonesia yang sudah berbagi requestan. Ya, jadi karena nanti juga kita akan melanjutkan dengan beberapa dialog menarik untuk perjumpaan sore ini. Dan langsung kita hadirkan ya setelah ini dengan traffic update nih ya, untuk update di perjumpaan kita terkait dengan kondisi yang terjadi di Sulawesi Tenggara ya, untuk kondisi lalu lintas seperti apa gitu ya, apakah ada kendala mungkin di jalan berpasir atau berdebu gimana gitu ya. Itu pastinya mungkin harus memperhatikan juga ya, menggunakan masker atau bisa melindungi lah tubuh kita ya, jaga kesehatan di jalanan. Dan juga pendengar ya, langsung kita hadirkan ya sesaat lagi, nanti kita akan bergabung ya bersama dengan rekan yang akan berbagi juga ya untuk perjumpaan kita dengan kondisi terkini saat ini ya, untuk penanggalan tanggal 15 Juli 2026 ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan sore hari ini ya, kita akan berbagi dengan traffic update. Tentunya seperti biasa ya, bergabung dengan Ditlantas Polda di RTMC Polda Sulawesi Tenggara saat ini juga sudah hadir bersama kita. Ada rekan yang akan membagikan kondisi terkini untuk lalu lintas di Sulawesi Tenggara. Ada dari Bribtu Komang. Selamat sore Bribtu Komang.
3: Selamat sore rekan Imam.
2: Iya, silakan Bribtu Komang untuk terkait dengan kondisi terkini saat ini di Sulawesi Tenggara untuk traffic update kita. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Imam. Selamat sore pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama di Jalan Made Sabara, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca di Jalan Made Sabara, saat ini terpantau cerah. Mengingat jalanan ini merupakan jalan persimpangan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi Jalan Made Sabara agar tetap berhati-hati dan mengurangi laju kendaraan Anda di persimpangan. Nyalakan lampu sein lebih awal sebelum berbelok. Jangan mendadak demi hindari tabrakan belakang. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Muna, tepatnya di depan Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca terpantau sama, cukup cerah. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm bagi pengendara roda 2, dan menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara roda 4. Serta tidak menggunakan handphone saat berkendara. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Komang sudah berbagi terkait dengan kondisi di beberapa tempat nih. Nah, kalau kepadatan yang paling padat nih sore ini ada di wilayah mana nih Bribtu Komang? Kalau dilihat dari hasil monitoring dari pihak di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, silakan Bribtu Komang.
3: Baik rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup ramai di sekitaran Simpang 4 Uho. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih tetap lancar, rekan Ilham. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, ini mungkin karena ini ya, aktivitas dari mungkin pekerja kantoran dan juga dari yang ada di Universitas Halo Oleo gitu ya, aktivitas berlalu lalang nih ya untuk para pengendara yang ada di sana. Dan kepadatan ini mungkin akan terus sampai di jelang maghrib atau seperti apa nih? Kalau biasanya dari hasil pantauan dari RTMC seperti apa nih? Untuk di wilayah jalur menuju Pasar Baru bisa dibilang ya, karena kepadatannya bisa sampai 1 jam kayaknya kalau tidak salah. Silakan Bribtu Komang, seperti apa?
3: Baik rekan Ilham, betul sekali rekan Ilham. Untuk kepadatan situasi arus lalu lintas dari pantauan CCTV terpantau saat jam-jam sibuk mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, kalau di area MT Haryono nih ya, jalur di sekitaran Maxel ya kalau tidak salah. Jadi di situ seperti apa nih kondisinya saat ini? Mungkin bisa diketahui juga untuk di wilayah MT Haryono kepadatannya seperti apa, entah itu di pagi hari atau di sore hari saat ini, bagaimana nih kondisinya? Boleh dibagikan di perjumpaan kita. Bribtu Komang, silakan.
3: Baik, Rekan Ilham, sebelumnya kami mohon maaf untuk pantauan CCTV di depan Maxel tepatnya saat ini sedang bermasalah. Namun untuk beberapa kali kami pantau di sekitaran Maxel masih sama, situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih tetap lancar. Demikian rekan Ilham. Namun kami memiliki informasi penting juga rekan Ilham.
2: Baik.
3: Kami menginformasikan kembali untuk operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh gabungan Dispenda Jasara Harja dan Ditlantas dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2026. Petugas melakukan pemeriksaan berupa kelengkapan surat-surat, terutama masa berlaku pajak kendaraan dan STNK. Bagi pengendara dan pemirsa yang kendaraannya sudah jatuh tempo, mari jadi warga yang bijak dengan taat pajak untuk pembangunan daerah kita. Pastikan surat-surat aman agar hati tenang. Demikian rekan Ilham.
2: Baik. Ya, ini untuk di beberapa wilayah lain mungkin bisa dibagikan sedikit di perjumpaan kita, seperti di daerah Kolaka, seperti apa situasinya saat ini? Ya, mungkin sedikit ada gangguan ya. Kita akan coba untuk terhubung, silakan.
3: Baik, rekan Ilham. Untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua masih terpantau cukup landai. Namun kami tetap menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi Tugu Kelapa Lasusua agar tetap berhati-hati, taati tata tertib lalu lintas, gunakan helm saat berkendara, serta patuhi rambu-rambu yang ada. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, mungkin sebelum menutup di perjumpaan kita, Bribtu Kemang, masih ada yang ingin disampaikan di kebersamaan kita di Traffic Update sore ini, silakan.
3: Baik rekan Ilham, dari pantauan keseluruhan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta menjaga etika dan kesabaran saat berkendara di jalan raya. Gunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 dan gunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2 maupun yang dibonceng. Tidak melawan arus, hindari kebiasaan mengabaikan keselamatan hanya karena jarak yang dekat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang telah tertib dan taat dalam berlalu lintas. Demikian informasi traffic update sore hari ini. Utamakan keselamatan dan selamat sampai tujuan. Saya Bribtu Komang, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Ilham.
2: Salam presisi, salam lalu lintas. Dan mendengar itu tadi ya, untuk di kebersamaan kita sudah berbagi terkait dengan kondisi trafik di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan Bribtu Komang, selamat menjalankan aktivitas sore ini. Baik pendengar, Mas, kita akan hadirkan ya untuk di perjumpaan kita sore hari ini dengan dialog menarik. Melanjutkan untuk perjumpaan kita ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya. Hari ini untuk tanggal 15 Juli 2026 ya, kita akan hadirkan untuk Dialog Sultra sore hari ini dalam Indonesia Cerdas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Mendengar untuk di Sultra sore hari ini, tentunya Ilham tidak sendiri ya, di Indonesia Cerdas ya, di mana kita ditemani saat ini bersama dengan orang-orang hebat ya yang sudah hadir untuk perjumpaan kita dan akan berbagi terkait dengan topik menarik tentunya di kebersamaan kita untuk Sultra sore hari ini. Dan bersama kita sudah ada nih ya, dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, ada dari Bapak Hadi Susanto MA. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Pak Ilham dan iya, Bapak Ibu semua.
0: Dan tidak sendiri tentunya ya, dari Bapak Hadi, selain itu ada juga dari Kepala Sentra Mewahai Kendari ya, dari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, di kebersamaan kita dengan Bapak Muhammad Gunawan. Selamat iya, sore Bapak.
3: Selamat sore Pak Ilham.
0: Iya, gimana untuk perjalanan sampai ke sini ya? Aman ya?
3: Iya, alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Nah, jadi sore hari ini mendengar ya, kita berbagi untuk Sultra sore ini dalam Indonesia Cerdas. Kita akan berbagi ya terkait dengan hal yang kita akan bahas ya sore ini, yaitu peran di TSN ya dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Wah, ini menarik mungkin dari pendengar yang penasaran juga nih ya terkait dengan DTSEN ini. Nah, mungkin sedikit ya bisa berbagi di kebersamaan kita dari Bapak Gunawan dulu nih ya, mungkin kita tanya nih ya terkait dengan dari DTSEN ini sendiri ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini ya, apa nih yang perlu diketahui untuk masyarakat gitu ya kan, bahwa seberapa sih yang bisa diberikan atau pemanfaatannya atau seperti apa nih ya, mungkin sedikit ya bisa membuat masyarakat juga mungkin tersadar mungkin DTSN ini ada atau seperti apa, silakan.
3: Ya. Terima kasih. Ya, selamat sore pendengar semuanya RRI. Baik, terkait DTSN ini merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, di mana data tunggal sosial ekonomi nasional ini lahir dengan regulasi instruksi presiden nomor 4 tahun 2025. Nah, di situ data tunggal sosial ekonomi nasional ini bisa sebagai pusat data nantinya, dan juga sebagai pusat keseluruhan data, baik itu datanya dari pemerintah daerah, kemudian sehingga sampai pusat, yang berimbas pada penyaluran bantuan
0: nantinya. Penyaluran bantuan.
3: Iya. Nah, DTSN ini kita mungkin memiliki apa itu, memiliki 10 tingkatan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil 10. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk saat ini yang apa itu Kementerian Sosial berikan sebagai bentuk bantuan sosial itu adalah dari desil 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, 5 ini juga kita masih tahap penyeleksian. Kalau jika memang posisi keadaannya memang betul-betul apa itu memprihatinkan, katakanlah tidak layak di desil 5, maka nanti kita berperan dan berkolaborasi juga dengan BPS. Kita di sana langsung turun lapangan untuk mengecek desil, apakah desil warga ini di posisi 5 ini apakah layak, bisa naik, bisa turun. Nah, dikatakan apa itu bisa naik, bisa turun ini ada sebab dan akibat, yaitu apa itu inklusi error dan eksklusi error. Nah, di mana di inklusi error ini, yaitu tadi yang tadinya desil 6 mendapat bantuan, tetapi apa itu waktu pendataan ini salah dia.
0: Yeah.
3: Desilnya. Dia memang tergolong desil 6. Tetapi ketika waktu kita cross check dan apa itu masyarakat itu tidak pada posisi desil 6, maka kita bersama BPS, bersama apa itu stakeholder yang lain, dinas sosial dan PKH akan mendampingi untuk penurunan desil. Dan kita apa itu akan merubah desil itu sehingga posisi dari desil masyarakat itu betul-betul apa itu yang sebenarnya desilnya.
0: Baik, baik.
3: Nah, itu. Jadi, terus kemudian yang exclusion error sama dengan seperti itu. Tiba-tiba terdata di desil 1. Tetapi kita cek mereka mampu memiliki motor, memiliki mobil, tetapi dia posisinya desil 1. Nah, desil 1 ini kan harus menerima bantuan seluruhnya ini, baik itu PKH, sembako, BPJK. Ini yang yang ada apa itu akan perbaikan-perbaikan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Yang mudah-mudahan dengan apa itu komitmen teman-teman di lapangan. Nah, ini kan kuncinya harus komitmen dulu ini bersama tim apa itu di lapangan. Kalau timnya bagus, sama-sama ingin memperbaiki data, maka data tepat sasaran itu akan terwujud. Tetapi jika data itu dipermainkan lagi, maka itu tadi, maka apa itu Kementerian Sosial tidak hanya apa itu untuk pengecekan lapangan dari teman-teman stakeholder, tetapi masyarakat juga bisa usul sangga melalui cek bansos. Nah, katakanlah apa itu tetangganya melihat kok tetangga saya mendapatkan bantuan sedangkan gitu, punya mobil, punya motor. Nah, itu bisa usul sangga melalui cek bansos. Nantinya itu ada aplikasi cek bansos namanya.
0: Ada aplikasi ya.
3: Itu usul sangga dari masyarakat.
0: Baik. Jadi sudah memudahkan juga untuk masyarakat
3: Betul.
0: Ikut terlibat ya, memantau nih dari data yang mereka ini yang berhak mendapat bantuan dan ternyata mereka yang mungkin saja telah memanipulasi mungkin datanya atau semacamnya ya. Nah, ini jadi tantangan lagi nih ya untuk terkait hal tersebut nih kepada Pak Hadi nih ya, untuk melengkapi data-data ini ya. Nah, pihak BPS nih ya, kita lihat nih untuk dari segi pendataan di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa kira-kira? Apakah banyak yang sudah tercover atau memang masih banyak juga yang belum tercover dari data masyarakat yang memang membutuhkan, dan mungkin masih ada juga yang datanya itu entah itu fiktif atau mungkin datanya itu invalid ya. Seperti apa nih dari Pak Hadi, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi para pendengar, terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional tadi, data SEN, ya tentu saja ini adalah berupa living database, artinya data yang bergerak terus gitu. Karena berbagai kesempatan di mana kita bisa melakukan ground check atau kita melakukan pendataan di lapangan, itu kita gunakan untuk memperbaiki ya data tersebut. Dan juga ada juga ya peluang-peluang perbaikan tuh dari laporan masyarakat sendiri ya, termasuk ke Kementerian Sosial juga ada channelnya, ke BPS juga ada gitu ya. Jadi kalau misalkan dari masyarakat sendiri ada temuan gitu, ini seharusnya sih nggak nerima bantuan ya. Itu bisa menjadikan bahan buat perbaikan data kita. Dan itu bergerak terus ya, sehingga harapan kami nanti datanya akan semakin lama semakin baik ya. Namun demikian, dikarenakan profil dari masyarakat kan berubah terus. Ya. Jadi kita yang hari ini benar, itu belum tentu bulan depan tuh benar. Bisa jadi yang hari ini misalkan memang keadaannya masuk desil 1 tidak mampu gitu ya. Enggak taunya misalkan anaknya diterima bekerja gitu ya. Nah, itu udah berubah lagi.
0: Itu berubah. Jadi itu bisa langsung berubah lagi desilnya ya.
2: Bisa. Baik, harapan kita itu bisa kita tangkap dengan cepat gitu, perubahan-perubahan seperti itu. Dan juga bisa sebaliknya. Hari ini tidak masuk, masih desil atas, tapi enggak taunya misalkan ada di PHK atau apa gitu. Bisa masuk ke desil yang
0: desil ya. Baik, jadi penyesuaian data tergantung lagi dari dinamika yang terjadi pada individu. Ini ya, masyarakat sendiri. Nah, dari Pak Gunam gimana nih kalau misalkan ada yang seperti ini ya, mungkin hari ini dia lah sedang dalam kondisi yang struggle gitu ya kan ya. Jadi dia masuk desil yang desil 1 atau semacamnya. Nah, tiba-tiba langsung langsung ada perubahan seperti itu?
3: Iya.
0: Seperti apa nih kira-kira pandangannya dari Pak Gunawan, silakan.
3: Iya, kami kan memiliki stakeholder yang terkait, termasuk dinas sosial dan juga para pendamping sosial yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Ya, ketika sekatakanlah contoh aja satu misalkan si Ulan, Bapak Ulan ini apa itu memiliki anak yang habis lulus SMA, tiba-tiba dia keterima di salah satu pabrik dan gajinya itu standar UMR. Nah ini secara otomatis apa itu KTP-nya itu akan terintegrasi oleh
0: terdata ini, oleh dari identitasnya,
3: identitasnya. Ya? Jadi apa itu secara otomatis tingkat kesejahteraan keluarganya ini meningkat. Bisa jadi yang tadinya desil 3 bisa menjadi 4 atau 6.
0: Baik. Gitu. Jadi bisa dicek dari identitas KTP-nya ya. Kalau misalkan ternyata dia sudah diterima bekerja atau mungkin dia sudah terdaftar ke salah satu perusahaan atau semacamnya seperti itu ya.
3: Iya.
0: Baik,
3: luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Kepala BPS tadi betul. Jadi data hari ini belum tentu besok atau minggu depan itu akan tetap. Itu akan bergerak terus, Pak.
0: Bergerak terus, baik. Jadi tidak statis ya, tidak. Kondisi dari masyarakat bisa berubah-berubah ya.
3: Iya.
0: Nah ini kalau dari Pak Hadi sendiri seperti apa nih menghadapi untuk situasi seperti ini ya. Tiba-tiba data berubah. Secepat apa sih untuk cepat gitu tercover dari data-data masyarakat ini atau seperti apa nih dari Pak Hadi tanggapannya, silakan.
2: Ya, jadi ya perubahan itu maunya kita tuh secepat mungkin
0: ya, secepat bisa mungkin,
2: akan merubah ke database kita. Jadi namun semuanya kan terpulang ke masyarakat juga gitu. Ketika ada perubahan dia langsung melaporkan nggak gitu.
0: Oke. Kembali lagi seperti itu.
2: Terus
0: ya.
2: Juga kita kan lakukan upaya-upaya lain gitu seperti bulan kemarin ya kita melakukan ground check untuk menerima PBI itu kita datang itu rumah per rumah kita datangi masih sesuai nggak gitu dengan profilnya di sebagai penerima PBI gitu.
0: Ketika tidak
2: sesuai ya mau nggak mau harus kita pindahkan gitu. Betul. Kita keluarkan itu yang terjadi.
0: Baik. Jadi memang tetap ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Ini itu dari masyarakat juga nih ya melaporkan ya terkait dengan datanya ya kan untuk mempermudah mungkin ya bisa dibilang dari identitas masyarakat yang masuk. Nah ini. Kalau dari Pak Hadi sendiri yang terjadi nih saat ini ya tantangan terbesar dari yang harus dihadapi dari prosesnya sendiri ini ya pendataan masyarakat seperti apa nih terkait dengan DTSEN ini, silakan Pak Hadi.
2: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita bersyukur juga gitu kita punya kode NIC gitu yang unik kan ya yang legal sebagai identifier di mana semua orang tuh uniknya beda-beda. Nah, kita bisa berpegangan ke situ. Jadinya ketika ada perubahan, misalkan tahu-tahu dia bekerja dilaporkan kan NIC-nya, itu akan langsung berubah.
0: Langsung gitu berubah.
2: Ya. Nah, tantangan kita ya tentu saja belum ada juga ya komponen masyarakat kita yang belum punya NIC. Ada juga. Itu ya sekalian sebenarnya ketika kita melakukan pendataan di lapangan berskala masif ya seperti sensus ekonomi ini itu kita mendata juga masyarakat yang belum punya NIC itu mana gitu. Itu
0: baik.
2: Nanti bisa ditindaklanjuti gitu karena setiap orang kan pada prinsipnya harus punya NIC.
0: Baik.
2: Terus tantangan lain ya terkait dengan ini ya. Jadi biasanya ada keengganan ya dari masyarakat gitu yang menerima bantuan gitu ya. Ini anaknya sudah kerja tapi dia lapor apa enggak nih gitu, gitu ya.
0: Kembali lagi.
2: Nah itu jadi ke masyarakat juga. Padahal kan sebenarnya harusnya kan melapor ya. Karena adalah di komponen masyarakat lain yang sebenarnya lebih perlu bantuan gitu daripada masyarakat tersebut yang dimana kan keluarganya sebenarnya sudah mampu. Nah itu jadi perlu ada ini juga perubahan mindset gitu di masyarakat gitu ya.
0: Baik, luar biasa ya. Memang dalam prosesnya memang dinamikanya sangat ini ya. Luar biasa gitu yang perlu diperhatikan juga lagi. Kembali lagi ke masyarakat lagi ya.
3: Kembali ke masyarakat.
0: Nah, kalau dari Pak Gunawan sendiri seperti apa nih ya untuk menghadapi ini dari DTSN ini kira-kira apa nih yang paling mungkin bermasalah dan seperti tadi juga ya dari Pak Hadi yang sudah memaparkan kira-kira kalau dari Pak Hadi sendiri apa nih yang bisa dibilang yang berat gitu ya kan yang harus dihadapi dari proses DTSN ini, silakan.
3: Iya, Ya, yang pertama memang kalau sentra ini kan sering melakukan kegiatan atensi, bantuan atensi. Ya, terutama atensi reguler, baik itu baik reguler maupun laporan di CC kami. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh aja apa itu bantuan reguler yang tiap tahunnya kita laksanakan. Itu pasti menggunakan DTSN itu. Nah, ketika hari tahun sebelumnya mereka mendapat, tiba-tiba tahun berikutnya dia tidak dapat. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan di dalam itu. Satu contoh kami pernah menemukan yaitu terkait dengan pinjol. Terus judi online. Sekarang ini KTP yang berstatus pinjol maupun judi online ini akan naik desilnya.
0: Oh, desilnya naik. Nah,
3: karena KTP ini sudah masuk integrasi apa itu ke seluruh data-data yang ada. Baik. Itu listriknya, terus apa itu nanti kredit motor, kredit mobil sama perumahan ini sudah masuk semua.
0: Iya, jadi data itu memang
3: terintegrasi semua.
0: Nah, baik.
3: Jadi jangan sampai keluarga kita yang memang betul-betul butuh perhatian dari pemerintah, katakanlah miskin, itu KTP-nya bisa dipinjam-pinjamkan ke keluarga. Nah, ini harus digarisbawahi di situ. Biasanya munculnya permasalahan dari situ. Sehingga si A kenapa tidak mendapatkan tiba-tiba
0: terputus.
3: Nah, itu salah satunya itu, Pak.
0: Oke, okay. Karena ada aktivitas
3: faktor, ini. Ya.
0: Ada beberapa faktor ya.
3: Kadang external. Keluarganya sudah terbacklist nih KTP-nya untuk peminjam, tiba-tiba pinjam neneknya. Yang neneknya itu dapat bantuan atensi kita. Nah, ketika dipinjam, dipakai pinjol maupun kredit yang lain, itu otomatis desil naik.
0: Okay.
3: Dianggap kesejahteraannya sudah
0: cukup. Baik. Jadi pengaruh dari situ juga ya.
3: Betul.
0: Karena kan terintegrasi, jadi datanya ditahu gitu ya kan. Kondisi dari si pemilik NIK ini sedang dalam kondisi seperti ini gitu ya kan. Nah, kalau dari Pak Hadi sendiri gimana nih ya untuk dari DTSN ini untuk sumber data ya DTSN untuk meningkatkan kualitas datanya. Nah, ini dengan sistem pendataan bantuan sosialnya menurut dari Pak Hadi sendiri apakah memang DTSN ini sangat bagus atau apa ya dari sistem pendataannya atau memang masih ada upgrade yang harus dilakukan nih Pak Hadi, silakan.
2: Ya, jadi terima kasih. Untuk DTSN sendiri itu tentu saja jauh lebih bagus ya dibanding sebelumnya.
0: Sebelumnya. Jadi sebelumnya memang agak simpang siur mungkin agak sulit ya.
2: Dulu tuh setiap lembaga pemberi bantuan itu bisa lain-lain. Itu
0: bisa lain-lain. Bisa berbeda-beda.
2: Kalau sekarang enggak, kita berpedoman ke hal yang sama.
0: Okay.
2: Meskipun nanti juga ada kemungkinan ditambahkan dengan kriteria-kriteria lain ya, seperti tadi ya itu ikut sertaan di apa pinjaman online itu berpengaruh itu kan tergantung dari
0: faktor eksternal lagi ya kan
2: dari kami di BPS menyiapkan sebuah database yang memberikan profil dari rumah tangga gitu seperti ini ya. Jadi salah satu yang menggunakan diantaranya sekolah rakyat. Terus juga PBI untuk BPJS juga menggunakan DTSN dan semakin lama semakin banyak gitu, semakin meluas instansi pemerintah gitu yang menggunakan DTSN. Ini buat kami di BPS tentu saja kami syukuri karena ini kan sifatnya kan pertukaran data gitu. Kita pun dapat masukan juga gitu ketika berurusan dengan sekolah rakyat, kita juga dapat masukan, oh ternyata ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan. Berurusan dengan PLN, misalnya PLN kan untuk menentukan itunya skala rumah tangganya itu juga kami dapat masukan banyak.
0: Ada masukan baik, luar biasa. Nah, dari Pak Gunawan nih, ini kira-kira ada masyarakat yang mungkin datang mengadu ya, kenapa kayak di stop nih? Ternyata dari akunnya sendiri atau nicknya sudah di terafiliasi gitu ya kan dengan faktor-faktor eksternal. Ada yang pernah melapor begitu atau seperti apa, Pak Gunawan? Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Ya, rata-rata banyak, hampir di seluruh kabupaten kota untuk wilayah kerja Sintra Mayohe, rata-rata banyak laporan seperti itu. Yaitu tadi salah satunya adalah KTP-nya dipinjam.
0: Oke.
3: Terus kemudian apa itu yang tadi saya katakan ada inklusi error, exclusion error,
0: error juga.
3: Karena mereka sudah merasa nyaman nih dapat bantuan. Sehingga yang tadinya harusnya dia desil 6 tapi tercatat desil 1, akhirnya dia tidak merasa melapor.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu juga. Nah, itu sudah, perlu kita
0: sudah berikan, menikmati
3: iya, gitu ya. Itu perlu kita berikan semacam apa itu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini agak sulit juga nih ya, apalagi kalau misalkan ada masyarakat yang sudah nyaman gitu ya kan dalam kondisi desil 1 nih ya. Ternyata berjalan waktu kondisinya membaik. Tapi ternyata sudah nyaman atau seperti apa. Sepertinya banyak juga nih kayak di sosial media muncul gitu ya kan. Kayak masyarakat nih, wah ini rumahnya terdata seperti ini kok bisa-bisanya ada kendaraannya, ada motornya. Dan akhirnya biasa diviralin gitu ya kan. Tidak mau ini lagi ngotot lagi. Nah, ini yang jadi mungkin tantangan lagi nih. Kira-kira dari Pak Gunawan gimana nih mensosialisasikan untuk masyarakat nih ya, bahwa masih banyak yang membutuhkan juga gitu ya kan. Bukan hanya dari orang tertentu saja gitu. Kalau misalkan kondisi membaik, harusnya seperti apa? Ini mungkin ada prosedurnya nanti atau seperti apa nih Pak Gunawan?
3: Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, Sentra Meo ini mungkin tidak bisa berdiri sendiri ya Pak, tanpa dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat. Tentu kami apa itu menggandeng beberapa stakeholder seperti BPS, terus dinas sosial, terus tenaga apa itu SDM PKH juga. Itu kami libatkan semua dalam proses perubahan DTSN ini. Jadi kita mensosialisasikan itu ya juga isinya berbagai macam apa itu bentuk-bentuk apa itu penyimpangan itu tadi, katakanlah ada yang judi online, terus apa itu pinjaman online, terus menaikkan daya listrik ini daya juga listrik dapat berpengaruh di DTSN.
0: Baik, jadi ada juga kayak meningkatkan daya listrik, tapi tidak didata atau semacamnya. Ada seperti itu juga.
3: Ada seperti itu.
0: Wah, jadi yang seperti itu juga akan mempengaruhi dari datanya.
3: Ada berpengaruh data kita, Pak.
0: Baik, baik. Jadi itu juga yang harus diperhatikan di masyarakat ya. Betul. Jangan sampai ternyata ada menaikan listrik yang ilegal gitu ya kan, tanpa memberitahukan sedikit pun. Ya, bahaya
2: yang
0: lagi.
2: Yang legal pun juga, Pak.
3: Iya.
2: Yang legal pun
0: juga. Yang legal pun juga ada. Oh iya,
2: yang karena menunjukkan dia mampu gitu.
0: Oke, ketika dia naikkan, dia langsung ini ya, merubah indikatornya.
3: Di dalam kebutuhan rumahnya itu mungkin ada kulkas, TV, sehingga dia dengan 900 kWh ini kurang.
0: Baik, baik.
3: Jadi harus meningkat ke 1200.
0: Baik, baik. Jadi ketika ada peningkatan dari listriknya, berarti ini langsung mempengaruhi datanya.
3: Apa itu assisting dari kesejahteraan sosialnya.
0: Berarti sangat detail juga ini ya sistem yang sudah diperlakukan ini.
3: Betul.
0: Dari Pak Hadi mungkin gimana nih dari data yang mungkin ditemukan, ada banyak mungkin kasus dari masyarakat yang datanya berubah gitu ya kan, dari statusnya sendiri bisa dilihat gitu ya kan, yang dulunya mungkin dari desil 1 berubah ya tiba-tiba langsung desilnya tinggi gitu. Gimana nih dari Pak Hadi?
2: Jadi sebenarnya pada prinsipnya ini juga kita bentuk sangat transparan, ya kan ya. Semua anggota masyarakat itu bisa melihat sendiri dia masuk
0: di bisa dilihat mana sendiri ya. Baik.
2: Ada layanan di websitenya, dicek bansos atau di mana?
0: Cek bansos ya.
2: Cek bansos.
0: Baik.
2: Itu bisa melihat. Nah, dia tuh ada di desil berapa.
0: Mas Ilham juga bisa. Bisa lihat sendiri. Jadi nick sendiri bisa diinput gitu ya. Jadi dilihat nih. Bisa dapat
2: desil berapa. Kalau enggak sesuai boleh lapor
0: nanti. Jadi seperti itu ya. Luar biasa nih ya. Nah, ini pendengar ya harus diperhatikan juga dari sistem yang semakin canggih gitu ya kan ya digitalisasi. Nah, ini karena juga beberapa kasus gitu ya kan yang terjadi tadi yang sudah digambarkan ya. Penanganannya kayaknya sosialisasi. Nah, kalau untuk saat ini Pak Hadi seperti apa nih mungkin apa namanya dari permasalahan saat ini di sistem sendiri ada atau tidak ada nih ya? Karena terus berjalan mungkin ya. Saat ini jadi belum ada dilihat ada mungkin penyimpangan dari apa namanya dari pusat datanya gitu ya kan. Masih dalam kondisi aman atau seperti apa nih Pak Hadi?
2: Alhamdulillah ini aman ya, selama ini aman ya. Karena kan apa ini pun bukan pengalaman BPS juga, mengelola data yang jumlah besar gitu ini.
0: Iya, sudah, itu dia masalahnya. Sudah, jangan sampai tiba-tiba langsung di ada cyber crime yang terjadi, kan rawan juga ini.
2: Dan juga BPS kan berkolaborasi dengan BSSN, kan ya. Itu ada yang menjaga juga gitu ya, dari serangan hacker atau apa gitu itu.
0: Itu dia.
2: Itu menjadi concern kita. Karena apa? Karena sangat penting ya untuk bisa menjaga data kita, ya kan ya. Karena ini kan menyangkut konfidensialitas ya kan ya, dari masyarakat kita juga. Jadi ini memang benar-benar kita jaga, dan alhamdulillah selama ini lancar ya. Paling masalah-masalah yang ada tuh kadang-kadang ya mungkin orang ngecek tuh pada waktu yang bersamaan gitu, misalkan pas anaknya mau sekolah atau apa gitu.
0: Jadi kayak momen-momen ini kayak sekarang ini kan ada ini penerimaan baru nih untuk siswa-siswa baru.
2: Mahasiswa.
0: Jadi kalau misalkan langsung data satu kali diborongin gitu ya, bisa dibilang istilahnya.
2: Iya.
0: Itu akan mengganggu juga ya kestabilan dari servernya.
2: Iya, tapi kan biasanya kita sudah antisipasi bakalan rame nih, rame. Kita tahu nih, ya udah bandwidth-nya kita lebarin lah gitu.
0: Oke. Jadi sudah ada penanganan-penanganannya yang disiapkan juga ya. Baik. Nah, untuk saat ini dari Pak Gunawan nih ya, apa nih yang paling perlu untuk disosialisasikan nih ke masyarakat ya terkait dari DTSN ini, supaya mereka ini bisa lebih bisa memanfaatkannya, yang benar-benar perlu menerimanya, dan juga bisa mengerti nih kalau ternyata dari data yang diberikan ini kalau misalkan sudah statusnya berubah harus di dilaporkan gitu ya kan. Nah apa nih yang perlu disampaikan ke masyarakat saat ini gitu ya terkait dengan bantuan-bantuan ini, silakan.
3: Iya. Baik, terima kasih. Ya memang dari kami Pak Center MEOHE tidak henti-hentinya juga melakukan bentuk sosialisasi terhadap DTSN, karena DTSN ini memang sangat diperlukan, dan sesuai dengan instruksi Bapak Menteri juga perubahan DTSN ini terus akan berjalan seiringnya waktu, sehingga teman-teman yang akan menyalurkan di lapangan itu tiap tahunnya selalu mensosialisasikan tentang DTSN itu.
0: Baik.
3: Kita juga kolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga apa itu SDM PKH juga, dan juga sudah terbukanya link cek bansos ini juga membantu kami untuk dalam apa itu perubahan desil
0: luar biasa. Jadi ini bisa jadi membantu juga sih sebenarnya dari data ini ya, daripada mungkin kalau misalkan dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat bisa melalui itu juga berarti ya.
3: Betul.
0: Bisa mengeceknya ya.
3: Mengecek.
0: Baik. Jadi perubahannya tiap tahun bisa dilihat nih.
3: Betul.
0: Yang mana membutuhkan bantuan, yang mana yang ternyata mungkin sudah ada tidak lagi gitu ya kan. Sudah berada dalam finansial yang stabil. Baik, nah ini yang perlu diperhatikan juga masyarakat mungkin dari pendengar ya, yang dalam kondisi desilnya bisa dicek gitu ya kan di data itu. Jadi entah dari pendengar bisa menerima bantuan, atau mungkin ternyata ada yang sudah menerima bantuan tapi sudah ada perubahan, nah bisa dicek kembali nih dari datanya. Nah ini dari masyarakat mungkin sesuatu yang bisa dibilang harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan dari situasi yang terjadi saat ini ya, untuk tahun ini sendiri nih, permasalahannya seperti apa nih Pak Hadi, yang mungkin dihadapi di tahun 2020 ini terkait DTSN? Seperti apa?
2: Jadi untuk update datanya, karena ini adalah living database, ini database yang hidup kan, yang bergerak terus. Jadi kita tidak melihat tahun-tahun tertentu itu spesifik gitu, ini ada yang spesial tidak. Semua
0: jadi
2: adalah
0: memang, ya?
2: Waktunya untuk perubahan gitu. Kita selalu lihat, selalu berubah, selalu lihat, kita tangkap ya laporan dari masyarakat, kemudian kita cek gitu. Jadi ini selalu kita jadikan hal yang rutin gitu untuk perubahan-perubahan ini ya. Memang ada kalanya ya bukan di Sulawesi Tenggara ya, di beberapa tempat tuh terjadi perubahan yang langsung banyak gitu, misalkan ada bencana. Ketika bencana tuh tadinya yang ekonominya stabil pun bisa tahu-tahu
0: desilnya berubah langsung jadi desil 1 begitu ya.
2: Biasanya kita langsung crash program lah istilahnya, langsung kita beresin di situ desilnya. Update ya sesuai dengan keadaan setelah bencana, biasanya seperti itu.
0: Baik, nah ini luar biasa dari sistemnya, berarti dia update terus gitu ya kan. Jadi kita bisa lihat secara langsung gitu ya kan. Jadi tiap hari bisa dicek sudah ada perubahan seperti apa yang terjadi saat Betul. Ini yeah. Luar biasa. Nah ini boleh kita tahu sendiri nih, dari masyarakat mungkin juga penasaran nih, apakah websitenya atau mungkin dari segi aplikasinya ada yang bisa kita manfaatkan ya, dari pendengar ini yang mungkin saja berada di kondisi desil 1 atau seperti apa. Silakan nih, dari Pak Hadi mungkin yang bisa membagikannya ke di kebersamaan kita.
2: Boleh, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gunawan ya, jadi ada di layanan Cek Bansos ya.
0: Cek Bansos ya.
2: Itu googling aja Cek Bansos, nanti akan muncul ya websitenya, dan di situ kita bisa mengecek ya. Yang paling kita tahu tentu saja adalah nik kita sendiri. Nik kita sendiri kita bisa cek, ini masuk ke desil mana gitu.
0: Baik.
2: Apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Kalau misalkan ya dari pendengar ternyata melihat, wah ini kurang tepat ya kan ya, itu bisa ya dilaporkan, di situ juga ada gitu, itu bisa melaporkan untuk ditindaklanjuti gitu, kurang lebih seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan juga deh ya, dari Pak Adi dan juga Pak Gunawan, dari pendengar mungkin ingin mengetahui apa namanya dari datanya seperti apa gitu ya kan, tinggal mencocokkan nik saja gitu ya. Bisa mengetahui posisi desilnya itu ada di mana ya. Ini keren sekali. Nah, untuk saat ini dari Pak Gunawan mungkin ya kita berbagi lagi nih. Dan apakah sudah pernah nih ada temuan-temuan gitu ya kan yang didapatkan di masyarakat dan diproses gitu ya kan, karena mungkin mereka ini apa namanya sudah bermasalah, desilnya sebenarnya sudah bukan desil satu lagi, tapi masih tetap saja ya. Jadi seperti apa nih mungkin sanksi yang diberlakukan nih dari mereka-mereka yang apa namanya memanfaatkan gitu ya kan situasi padahal sudah tidak seharusnya menerimanya. Silakan.
3: Iya. Ya, untuk di Sultra sendiri, Pak, kita belum menemukan apa itu dari sanksi apa yang diberikan itu, tetapi ini lahirnya DTSN ini kan baru 1 tahun berjalan ini. Jadi 2025 ke 2026. Baik. Jadi kami langkah yang pertama adalah memperbaiki data dulu.
0: Baik.
3: Nah, memperbaiki data dulu, tapi data itu memang berjalan terus. Nah, setiap yang memang tadi yang ada dikatakan inclusion error dan exclusion error, nah itu akan diperbaiki. Yang tadinya desil 1 tiba-tiba kita ground check bersama BPS dan juga teman-teman stakeholder yang lain, ternyata tidak layak ini di posisi 1. Maka nanti akan dirubah ke posisi yang
0: baik.
3: Tentu sesuai dengan kondisi lapangannya.
0: Baik. Seperti berarti itu. Langsung terupdate secara data gitu ya kan. Iya. Dan biasanya itu langsung mempengaruhi ya, tidak menerima lagi gitu ya, penghentian gitu ya.
3: Penghentian langsung.
0: Wih, benar-benar canggih nih ya untuk saat ini. Mungkin kayak prosedur yang sebelumnya ya, ini agak ribet gitu ya kan untuk melakukannya. Tapi sekarang sudah semakin update.
3: Iya. Kan? Kami di samping lewat aplikasi Cek Bansos juga ada operator-operator layanan desa.
0: Oh, ada operatornya juga. Baik.
3: Iya, di sana operator layanan per desa itu memiliki bagi siapa yang mungkin katakanlah dari satu keluarga itu tidak memiliki HP Android atau apa. Dia bisa langsung melaporkan ke operator desa. Baik. Untuk mengeceknya. Apakah desil saya ini tetap di posisi 1 atau berubah seperti itu.
0: Baik. Jadi tetap ada yang ada pemantauan yang dilakukan ya.
2: Cukup bawa KTP, Pak.
0: Cukup bawa KTP. Jadi benar-benar mungkin yang membutuhkan ya memang tidak memiliki kayak smartphone.
3: Betul.
0: Mereka jadi bisa tahu kondisinya seperti apa. Baik, luar biasa. Kita jeda dulu sejenak ya Pak Hadi dan juga Pak Gunawan ya. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita untuk Indonesia Cerdas di Sultra sore ini.

0: Pendengar masih di Indonesia Cerdas ya, untuk di kebersamaan kita di Sultra sore hari ini. Masih membahas tentunya sedikit terkait dengan DTSN, yang dimana juga sempat sedikit di off-air tadi kita bahas terkait dengan exclusion error ya, dimana mungkin masyarakat yang tidak terdata atau mungkin belum diketahui ya untuk status di selnya, yang ternyata tertulisnya 6 seharusnya 1 gitu ya. Nah ini sempat kita bicara sedikit dengan Pak Gunawan tadi. Nah dari Pak Gunawan sendiri, mungkin dari tanggapannya ini untuk mereka yang exclusion error ini seperti apa, silakan Pak Gunawan.
1: Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, jika

0: Jika memang apa itu pada kondisi kesejahteraan sosialnya itu memang betul-betul turun, tetapi desil dari masyarakat itu tinggi, itu saya harapkan segera lapor paling tidak ke pendamping, pendamping PKH. Jika dia tidak menemukan salah satu pendamping PKH, maka masyarakat bisa melaporkan ke kepala desa paling tidak, atau RT setempat. Nah, nantinya RT akan dihubungkan ke desa, desa kemudian memiliki operator untuk melaporkan apa itu terkait dari peningkatan desil dari masyarakat
1: dari
0: itu.
1: Masyarakat. Yeah. Baik. Nah, kalau misalkan ada orang nih yang mungkin tetangganya kah, atau orang sekitarnya mau mengetahui orang ini tuh seharusnya mendapatkan bantuan gitu ya kan. Tapi mungkin tidak terdata atau bagaimana, tapi mereka yang melaporkan mungkin bisa. Gitu ya.
0: Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Baik itu dari aplikasi cek bansos usul sangga maupun langsung mendatangi operator desa.
1: Iya.
0: Untuk melakukan perubahan-perubahan desil.
1: Baik. Jadi pendengar, ini berarti kita juga bisa membantu nih untuk warga atau masyarakat di sekitar kita yang mungkin bisa kita lihat NIK-nya ya, datanya. Betul. Dan kita bantu untuk pengecekan datanya seperti itu ya, Pak Gunawan. Nah, ini karena sebenarnya masih banyak ya yang harus kita bahas ya di perjumpaan kita, terlalu singkat ini. Ya, mungkin sedikit nih dari Pak Gunawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebelum kita tutup perjumpaan kita. Silakan Pak Gunawan.
0: Ya, terima kasih. Ya, berkaitan dengan desil, apa itu DTSN ini, data tunggal sosial ekonomi nasional, saya harapkan kepada masyarakat bisa juga membantu pemerintah dalam arti apa itu memberikan informasi-informasi, baik itu apa itu terkait desil maupun kesejahteraan sosial bagi tetangga maupun masyarakat sekitarnya. Bisa nanti dihubungkan ke sentra MEOHE, terus kemudian juga bisa dilaporkan ke SDM PKH maupun desa-desa, operator desa, kepala desa, terus kemudian juga dinas sosial nantinya. Dan apa itu, informasi itu sangat membantu kami dalam perubahan DTSN untuk perbaikan-perbaikan, untuk mengantisipasi inklusi error dan exclusion error tadinya. Terima kasih dari saya ya.
1: Baik, luar biasa. Silakan mungkin dari Pak Hadi sebelum kita tutup perjumpaan kita, yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait mungkin pendataan dari DTSN ini. Silakan.
2: Ya, baik. Jadi untuk lebih melengkapi ya kemudahan masyarakat untuk bisa melaporkan apabila ada yang salah masuk gitu, harusnya masuk nggak taunya di luar, exclusion error atau yang sebaliknya inclusion error, itu juga bisa melaporkan ke BPS juga bisa ya, karena kita sengaja membuka ya berbagai kemungkinan-kemungkinan gitu ya, untuk bisa menangkap ya laporan dari masyarakat, tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk lebih memperbaiki ya DTSN ini adalah data kita semua gitu, harus kita jaga sama-sama, harus kita update sama-sama, sehingga nanti bantuan ataupun apa pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, ini dia luar biasa sekali. Ya, ini mungkin sedikit di perjumpaan kita sudah membaikkan juga buat pendengar ya di perjumpaan kita, dan siapa tahu dari pendengar nih dalam kondisi desil tertentu yang sudah disampaikan ya, ini bisa melaporkan, atau mungkin di sekitaran masyarakat kita dalam kondisi seperti itu ya, pendengar bisa memberitahukan kepada mereka bahwa bisa nih ya mengecek nih statusnya, dan ternyata entah itu mendapatkan bantuan atau bisa dilihat kondisi dari desilnya sendiri apakah itu 6 atau 7 atau ke 1 gitu ya kan. Baik. Nah, ini karena sudah di ujung perjumpaan kita ya. Waduh, sudah membahas banyak kan untuk hari ini, dan semoga saja bermanfaat nih buat pendengar dan bisa memanfaatkan dari program dari ini ya di DTSN ini, sehingga pendengar bisa menerima bantuannya dan juga bisa mengerti nih tadi ya, kalau misalnya kondisinya sudah membaik, itu juga perlu dilaporkan kembali tentunya ya. Baik. Terima kasih Pak Gunawan dan juga Pak Hadi. Terima kasih sudah hadir di kebersamaan kita di Indonesia Cerdas untuk Sultra sore hari ini. Sangat luar biasa untuk apa yang sudah dibagikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya pendengar perjumpaan kita dengan Gema Saripati Maju. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gema Sari Pati Maju untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, untuk Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Ampana. Dan untuk di kebersamaan kita ya saat ini dari RRI Ampana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian. Ya, selamat sore rekan Novian.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari RRI Ampana, masyarakat Tojonona keluhkan harga beras yang terus mengalami peningkatan.
3: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
4: Ini harga beras sunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo. Sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini. Dipikirkan dulu ya. Ini apa-apa.
3: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah 7 Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Ya, baik. Demikian informasi dari RRI Ampana, kami kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Novian dari informasinya. Kita beralih dari RRI Ampana kita ke RRI Makassar bersama rekan kita untuk di RRI Makassar. Selamat sore.
5: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, dari RRI Makassar, Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dilaporkan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan RSUD Makassar menerima piagam penghargaan predikat kategori baik dari Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya, sehingga seluruh jajaran akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Andi Bukti menjelaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya melihat hasil pelayanan, tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan, termasuk kelengkapan administrasi, keterbukaan informasi, serta ketersediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat.
7: Kalau itu terkait dengan pelayanan kita.
5: Pelayanan, ya.
7: Yang penting kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mm-hmm. Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi persyaratan itu yang dilaksanakan, itu dilakukan. Yeah. Contoh kecil misalnya, parkir, harus ada parkir disabilitas. Mm. Harus ada parkir disabilitas. Mm. Harus ada di kantor, apa itu, menyusui. Nah itu salah satu juga itu. Yang penting kalau itu kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat menjadi baik dan sangat baik.
6: Oke. Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
8: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti itu.
6: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
5: Di RRI Makassar, kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Dwi yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Dan kita beralih ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Selamat sore, rekan Fitri. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
9: Iya, dia dari Mamuju untuk informasi di sore hari ini. Sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis basic bagi masyarakat. Pendengar, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini menyasar seluruh kelompok usia sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harit Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
11: Cek kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa, Pak?
12: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
10: Dr. Harit menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
9: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari, di sana ada rekan Riko Ila.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Fitri terkait dengan informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Mamuju menuju RRI Palu. Ada rekan kita Waode Rina Mustika. Selamat sore, rekan
13: sore.
0: Rina.
13: Sore Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
13: Baik, dari Bumi Tadulako kami hadirkan informasi mengenai koperasi yang merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng ini terdapat ribuan koperasi, baik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional. Dan dari jumlah tersebut, Riko serta pendengar, ini terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana begitu ya upaya untuk pihak terkait mengatasi hal tersebut? Nah, ini akan ada wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno.
14: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
15: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi. Tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi Desa Merah Putih Sulawesi Tengah. Itu sudah selesai, mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
14: Pak Kadis, kalau boleh tahu, ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
15: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit di Sulawesi Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, nah ya lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak.
14: 1000 lebih.
15: Kabupaten ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an gitu, Pak.
14: Ya.
15: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
14: Iya, Pak Kadis, ya. Untuk koperasi Merah Putih yang 1000 lebih ini apakah sudah ongoing, Pak?
15: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
14: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
15: Iya.
14: Upaya dari dinas koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
15: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD ya, koperasi unit desa Wani. Desa Wani, namanya Koperasi Teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu. Dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya, dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkooperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi kooperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru. Dan ada beberapa kooperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, kooperasi jaya, Indonesia berdaya. Gitu.
14: Baik, Pak Kadis terakhir, tema kooperasi nasional ke-79 tahun ini, kooperasi berdaya Indonesia
15: berjaya. Temanya adalah ya, kooperasi berdaya Indonesia berjaya.
14: Ya, apa harapan Anda terhadap kooperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
15: Harapan kami, mari kooperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip kooperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu. Tapi harapan kami dengan berkooperasi, ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan lantaran akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
14: Baik, terima kasih Pak Kadis.
15: Terima kasih Pak Ketut, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih.
13: Baik, itu dia Riko dan juga pendengar untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Ikatan Wiranata bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Sumarno. Kita kembali ke RRI Kendari, silakan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, mendengar tadi sudah berbagi ya dari wawancara laporan dari rekan Sumarno ya dari RR Palu juga bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita di sore hari ini dengan RRI Bone ya, di mana ada rekan kita Sri Ulfa. Selamat sore Sri Ulfa.
16: Selamat sore rekan Ilham, Riko Ilham.
0: Iya, tepat sekali. Silakan untuk informasinya sore ini.
16: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone sore ini terkait Pemkab Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
17: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
18: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan dari pemerintah pusat yang jumlah SD sudah berkontrakuan 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
17: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
16: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk informasinya. Dan melanjutkan perjumpaan kita pendengar ya, kita akan berbagi lagi dari informasi RRI Bau-Bau. Kita akan bergabung dengan rekan kita dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
19: Selamat sore Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
19: Baik. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Hairul Moko.
20: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
21: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
20: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu, Forkopimda tetap satu, kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
21: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
3: Hutbusel ini kita masih laksanakan 3 lagi. Siompu, Siompu Barat, Kadakua. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
21: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita pendengar ya, dari RRI Kendari juga berbagi informasi di mana dua pelaku pencurian motor di kecamatan di Poasya diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Di kebersamaan kita, rekan Ferry Musafir melengkapi untuk melaporkan.
4: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
22: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasya. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
4: Tingkat pidana pencurian, pencurian sepeda motor, curanmor, ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasya, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
22: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Kendari berbagi informasi, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
23: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Iya.
23: Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Dari Bung Syamsu, silakan untuk informasinya.
23: Baik. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada minggu malam lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dan upaya penanganan dari lintas sektor pemerintah daerah, dan juga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk, bahkan menimpa dua unit kendaraan akibat guncangan tersebut. Kita simak feature yang selengkapnya dihimpun oleh Renaldi langsung dari Kabupaten Buol.
2: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang meruntuhkan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
6: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Begitu. Ya masalah anu ya seperti kan ini teras saja yang dihantam semua ini yang apa semua dan kendaraan oto dua unit yang dikena tumpahan, pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa anu keruntuhan.
2: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI Camat Karamat, Salman Sauna menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokupo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
7: Ya, akhirnya saya sementara di jalan ini menuju Mokupo untuk ketemu kepala desanya, mau lihat langsung rumah itu, bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau nanti saya lihat ini, kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya, artinya tidak ada yang rata. Kira-kira begitu kami, di pemerintah kecamatan, menghimbau kepada masyarakat tetap waspada, walaupun dari peringatan dari BNPB, dari malam rilis bahwa tidak ada potensi tsunami. Cuman waspada, itu yang kami himbau.
2: Berespon situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
8: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama Dinas Sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya, yang paling banyak ini di Kecamatan Karamat. Saya lihat pertama kemudian Kecamatan Kota ini Kecamatan Biau, alhamdulillah lakiat tidak ada di kawasan ini saja ada 7 kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah, olehnya itu bersama rapat tadi bersama instansi terkait, ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah, SK tanggap apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini, saya mohon maaf. Ini kan, bagaimana caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak, walaupun saat ini di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan sehingga masyarakat tidak panik. Itu juga diharapkan juga masyarakat tidak panik ya kan. Yang kedua, ikuti kini semua di beberapa kecamatan kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan ya kan. Kita berselesai bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu, ya kan?
2: Puol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah, dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
23: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Andi Nur Syamsul ya, sudah berbagi dari berita atau informasi future di kebersamaan kita sore hari ini dan menutup perjumpaan kita. Dan mendengar demikian untuk pendengar informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan rekan operator kita ada Irfan dan juga rekan Morris di kebersamaan kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Benar, melengkapi untuk perjumpaan kita di kebersamaan jelang maghrib, di mana kita akan berbagi renungan maghrib seperti biasanya, dan juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar ya pada kebersamaan sore hari ini ya, dari interaktif 100% Indonesia sampai di jelang maghrib. Dan tentunya nanti akan melanjutkan di perjumpaan kita selanjutnya di malam hari, ada rekan Jihan ya yang akan menemani pendengar. Tentunya sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian informasi dan juga interaktif di malam hari ini. Dan juga Ilham untuk di renungan maghrib kita ya pada jelang maghrib hari ini untuk penanggalan tanggal 15 Juli 2026. Di mana yang berjudul mendahulukan orang lain meski dirinya membutuhkan, yang dibawakan dari Haji Wahid Nur Salim. Dan tentunya Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaba. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul mendahulukan orang lain meski dirinya membutuhkan. Masih ingatkah kita dengan fenomena wabah virus COVID-19 yang menimpa dunia dan negeri kita ini beberapa waktu yang lalu? Iya, pada kondisi awal kemunculannya, kita merasa takut dan panik. Nasnya, di tengah kepanikan itu ternyata masih ada manusia-manusia yang tega mengeruk keuntungan. Mereka sengaja menimbun masker dan cairan pembersih tangan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi, tidak peduli masyarakat yang sangat membutuhkannya. Ada pula orang yang berlebihan dalam membeli masker sebagai bentuk antisipasi, meskipun ia dalam keadaan sehat. Hal itu menyebabkan orang yang sakit dan yang membutuhkan tidak mendapatkan masker. Perbuatan semacam ini sebenarnya tidak sesuai dengan akhlak Islami. Pendengar rahimakumullah, betapa sempurna dinul Islam ini, semua perkara telah dijelaskan di dalamnya. Dari hal yang sepele hingga yang paling agung, ada sebuah ajaran yang begitu mulia yang dapat mendorong kita untuk lebih mementingkan kebutuhan orang lain dalam urusan dunia daripada diri kita sendiri. Bahkan seorang muslim mampu mendermakan apa yang ia punya kepada orang lain, meskipun dirinya juga membutuhkan. Akhlak semacam ini dinamakan yaitu dengan itsar. Teladan terbaik dari akhlak ini tentunya berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya tercermin dalam peristiwa perang Khandaq yang terjadi pada 5 tahun Hijriah. Khandaq artinya parit, yang dalam perang tersebut Rasulullah beserta para sahabat mengagetkan musuh dengan strategi panggilan parit yang belum dikenal sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Strategi itu dicetuskan oleh Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Seluruh kaum muslimin beserta yaitu bekerja keras dalam penggalian parit sebagai usaha mempertahankan kota dari musuh. Parit yang mereka gali panjangnya 5.544 meter, lebarnya 4.062 meter, dan dengan kedalaman 3,3 meter. Membagi untuk setiap 10 orang ditugasi menggali 40 zirah atau hasta. Mereka menghadapi banyak kesulitan selama proses penggalian. Ditambah lagi cuaca yang dingin dan rasa lapar yang sangat melilit sang pemimpin tertinggi. Rasulullah Muhammad SAW tidak membiarkan para sahabat bekerja sendirian. Beliau turut andil dan ikut merasakan kesulitan yang dialami umatnya. Beliau turut menggali parit bersama mereka dan mengangkut tanah galian. Pada saat itu para sahabat mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah. Mereka memperlihatkan batu yang mereka ikatkan di perut mereka untuk mengganjal rasa lapar. Maka Rasulullah diam sejenak dan senyum panjang Rasulullah lantas memperlihatkan dua batu yang beliau ikatkan juga di perutnya. Masya Allah. Ma'al muslimin, pendengar rahimahkumullah, tidak ada keegoisan dalam diri Rasulullah, apalagi mementingkan dirinya sendiri. Pada sebagai pemimpin, Rasulullah bisa saja memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencarikan makanan sebagai pengganjal perut. Namun hal itu tidak beliau lakukan. Ketika umatnya diuji dengan rasa lapar,
didera berbagai kesulitan, dan Rasulullah belum bisa memberikan solusinya. Beliau turut bergabung dalam kesulitan tersebut. Bahkan beliau dalam keadaan yang lebih sulit dari umatnya. Beliau lebih mementingkan kebutuhan mereka daripada kepentingan dirinya sendiri. Pendengar rahimakullah, kisah kedua sebagai penguat dan mulianya sifat itsar ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seseorang tamu, yaitu kedatangan seorang tamu muhajirin dari Makkah. Beliau pun memanggil istri-istrinya untuk menjamunya. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya air." Rasulullah yang saat itu sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di masjid, kemudian menawarkan, "Mayyadumu ayudifu hara, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini?" Seorang sahabat Ansar langsung menjawab seruan Rasulullah dengan mengatakan, "Aku, ya Rasulullah." Sahabat Ansar ini pun membawa lelaki tadi ke rumahnya. "Muliakanlah tamu Rasulullah," kata sahabat ini kepada istrinya. "Wahai suamiku, kita tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak," jawab sang istri. Benar ya hukumlah. Sang suami kemudian menimpali, "Siapkanlah makananmu itu dan nyalakan lampunya. Tidurkanlah kembali anak-anak kita, sekiranya mereka nanti merengek minta makan malam." Sejenak istrinya menyiapkan makanan, menyalalah lampu, dan menidurkan anaknya. Lalu ia berdiri seakan hendak memperbaiki lampu, padahal mematikannya. Kedua suami istri ini kemudian menambahkan seolah mereka sedang menikmati hidangan bersama tamu muhajirin itu. Setelah itu, keduanya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Dahikallahu laylata au ajiba min fa'alikuma, fangzalallah wayu'tiruna ala angfusihim walau kana bihim khasasah, wa mayyuka suha nafsihi fa'ulaika humul muflihun." Malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Maka Allah menurunkan ayat dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Al-Asyar dan hadis Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa nama sahabat Ansar yang melayani tamu tersebut adalah Abu Talah. Abu Talah, sedangkan istri Abu Talha adalah Ummu Sulaiman. Subhanallah, cinta kepada saudara seiman melahirkan itsar, dan itsar membuahkan surga. Mari kita perluas orbit cinta kita, melampaui diri sendiri dan keluarga, meluas kepada sesama, terlebih terhadap saudara-saudara kita di jalan Allah. Pendengar rahimakumullah, tekanlah tombol itsar agar cahaya kebahagiaan menerangi jiwa kita. Bagaimana mungkin orang berharap hidup bahagia sedangkan sifat rakus dan egois masih menggurita dalam dirinya. Sungguh jauh panggang dari api, seperti burung pungu merindukan bulan. Jangan
Dikira Abu Talhah dan sang istri merana karena melepaskan makanan yang sedianya untuk sang anak. Justru sebaliknya, hati Abu Talhah berbunga-bunga lantaran bisa menyambut tamu dan melayaninya, sementara diri sendiri, keluarganya teramat membutuhkan. Itulah itsar, tombol kebahagiaan. Mari selalu kita onkan. Pagi-pagi pergi ke pasar membeli gula Jawa. Tekanlah tombol itsar agar kebahagiaan menerangi jiwa. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudan lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk malam hari ini ya, di Rabu malam, kembali bertemu ya bersama saya Jihan Benazir yang terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pastinya untuk di Sultra malam ini, pendengar. Dan apa kabar hari Anda? Mungkin ada yang sedang berbahagia karena Spanyol lolos ya, dan selanjutnya Prancis harus menerima kekalahan ya di dini hari tadi dengan skor 2-0. Aduh ya, sayang sekali nih ya, Prancis harus pulang kampung ya, tapi masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara atau gelar juara ketiga ya, di peringkat ketiga. Dan untuk dini hari besok, pendengar ya, di pukul 3 juga masih ada nih babak selanjutnya ya, untuk di semifinal antara Inggris dan juga Argentina. Gimana nih, sudah siap juga belum untuk mendengarkan bersama debar ya, dengar bareng di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Jadi nanti dini hari pukul 3 jangan sampai lupa untuk bisa ya memberikan dukungan dan juga support. Pokoknya serulah kalau misalnya Anda ikut debar ya di Pro 1 RRI Kendari. Dan juga akan lebih seru malam hari ini karena musik-musik pilihan serta informasi-informasi akan terus hadir di ruang dengar Anda di Sultra malam ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Untuk Anda yang suka bola gitu ya, pokoknya fans dari sepak bola apalagi di Piala Dunia seperti saat ini ya, pastinya selalu ingin nonton atau mendengarkan jalannya pertandingan ya. Ditambah kalau yang main adalah tim-tim favorit Anda ya. Apalagi sekarang nih ya, sudah masuk di semifinal, tim-tim yang terkuat 4 ini sudah masuk di semifinal ya pendengar. Jadi pastinya Anda tuh selalu ingin terupdate gitu ya, tidak mau ketinggalan, bahkan rela begadang gitu. Karena kan rata-rata ya untuk di Piala Dunia 2026 ini mainnya ya sekitar pukul 3 gitu ya, pukul 1 waktu itu, dan sekarang pas semifinal ini tuh mulainya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti dini hari gitu ya. Nah biasanya juga pendengar, kalau misalnya kita ya di Piala Dunia kayak gini ya, pengen nonton itu harus begadang dulu. Nah hati-hati juga ya, tetap menjaga kesehatan ya untuk khususnya para pencinta sepak bola ya. Kalau misalnya memang Anda harus begadang gitu ya, bergadang, ada tips dan triknya pendengar yang sudah dibagikan ini melalui sosial media dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pendengar. Menteri Kesehatan ya memberitahukan atau nulis ya di sosial medianya di Instagram, ada 3 hal penting yang harus dilakukan ketika memang Anda begadang ya, pengen nonton tim favorit Anda, apalagi nanti nih untuk finalnya di tanggal 20 ya, itu hari Senin tuh. Jadi memang harus diperhatikan nih pendengar ya, supaya tidak sakit atau jadi tidak konsentrasi untuk bekerjanya gitu ya. Tips yang pertama dari Menteri Kesehatan adalah tidur siang ya. Ya minimal setidaknya 30 menit ya sampai 1 jam ya pendengar. Dan kalau kita lihat dari laman Sleep Foundation, tidur siang dapat mengurangi kelelahan, kemudian juga peningkatan kewaspadaan dan perhatian, peningkatan kinerja untuk orang yang ingin beraktivitas di malam hari, sehingga kesehatan jantung yang lebih baik. Selanjutnya, Menteri Kesehatan juga menyarankan untuk minum ice americano gitu. Mungkin Anda lebih suka yang hot juga gak apa-apa. Itu bisa menabung kafein ya, agar nanti di jam 3 dini hari itu gak ngantuk ya. Tapi pastinya diingatkan juga oleh Menteri Kesehatan, tanpa gula ya. Ini jangan ada gula tambahan ya. Lalu biasanya kalau sedang begadang pendengar, yang menjadi kegiatan adalah ngemil, betul ya. Ini soal perut nih. Nah kalau misalnya lagi nonton, lagi momen nonton sepak bola, biasanya memang gak tahan untuk ngunyah gitu ya, ngemil untuk nemenin tontonan kita gitu ya. Nah boleh-boleh saja kata Menteri Kesehatan, tapi pastikan ya kalau ya, makanan atau cemilan yang kita konsumsi adalah cemilan yang berprotein tinggi ya. Budi Gunadi Sadikin mengatakan coba edamame yang merupakan cemilan favoritnya ya, karena itu rendah kalori ya. Kalau kita nonton itu kan suka ngemil terus ya, jadi dengan edamame meskipun makannya banyak ya tuh edamamenya, tapi kalorinya tetap rendah. Jadi gimana nih pendengar ya, apakah Anda sudah siap untuk begadang lagi nanti malam ya di pertandingan semifinal ya pendengar, dari atau antara Inggris melawan Argentina.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: proud.
1: Kembali kita mengupdate informasi, kali ini informasi dari dunia ya, internasional pendengar. Ini terkait dengan meningkatnya ketegangan kembali ya antara Amerika Serikat dan Iran setelah kedua negara ini kembali saling melancarkan serangan, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap Iran. Perserikatan bangsa-bangsa kembali menegaskan dukungannya terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan di tengah laporan rencana Amerika Serikat mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi jalur ini, pendengar. Dilansir dari Anadolu, pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric ya dalam konferensi pers hari Senin lalu, dan Dujarric juga menegaskan posisi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak berubah. Menurutnya Antonio Guterres ini secara konsisten mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz, dan dia juga mengatakan dukungannya terhadap penerapan biaya bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran ini. Terus juga Trump juga ya mengumumkan ya pendengar bahwa rencana mengenakan biaya ya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dan Selat Hormuz ini memang merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas. Meningkatnya ketegangan di kawasan ini memicu kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran internasional dan juga kelancaran distribusi energi global ya. Selain itu, Dujarric juga mengonfirmasi bahwa pejabat sementara koordinator khusus PBB untuk Lebanon, Jean Arnold, itu juga melakukan kunjungan pertamanya ke Iran, di mana dalam kunjungan ini Arnold bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, ya Abbas Araghchi, dan juga menurut Dujarric bahwa pertemuan ini membahas implementasi resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Untuk Anda yang ingin membaca informasi ini ya kembali atau juga lebih lengkapnya, silahkan kunjungi website kami di www.rri.co.id.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1, kanal

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di Warta Berita. Jadi untuk Anda, pastikan selalu bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dibawakan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan

Kembali saya ingin menyapa untuk Anda pendengar yang selalu stay tune ya. Untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung juga ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Dan malam hari ini juga saya ingin menyapa yang sedang di jalan ya, baru mau pulang dari tempat aktivitas mungkin ya. Selamat malam, hati-hati di jalan, sembari ditemani dengan Pro 1 RRI Kendari ya. Khususnya ini saya mau menyapa juga untuk umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi akan hadir ya untuk malam hari ini Mimbar Agama Hindu yang akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Mewujudkan Kasih dan Pelayanan dalam Dharma. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga kita sekalian dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Bimas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastung kare angayu bagya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pendengar yang saya muliakan, topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah mewujudkan kasih dan pelayanan di dalam Dharma. Pendengar yang saya muliakan, inti sari ajaran agama adalah cinta kasih. Di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa peristilahan yang bermakna cinta kasih. Yang pertama disebut dengan prema, yang berarti cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Yang kedua ada disebutkan dengan karuna, yang di dalam ajaran catur paramita berarti belas kasih terhadap penderitaan makhluk lain. Dan yang ketiga adalah maitri, yang di dalam ajaran catur paramita berarti persahabatan dan sikap ramah kepada makhluk lain. Pendengar yang saya muliakan, kasih bukan hanya pada perasaan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebahagiaan bagi sesama. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-12, sloka yang ke-13 disebutkan Advesta Sarva Bhutanam Maitrah Karuna Evasa, yang bermakna bahwa orang yang dicintai Tuhan adalah mereka yang tidak membenci siapapun dan memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Pendengar yang saya muliakan, pelayanan di dalam agama Hindu ada beberapa peristilahan juga, yakni yang pertama disebut dengan sewa atau pelayanan, dan yang kedua adalah karma yoga, yang berarti tindakan untuk menghubungkan diri menuju ketuhanan. Pelayanan atau sewa dan karma yoga yang dilakukan ini wajib didasari dengan sikap tanpa pamrih, penuh keikhlasan sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Pendengar sedharma, di dalam Subhasita Weda disebutkan manawa sewa, madawa sewa, yang berarti melayani sesama berarti juga melayani Tuhan yang hadir dalam seluruh ciptaannya. Pendengar yang saya muliakan,
Sedangkan inti sari ajaran agama Hindu sering kita sebut dengan Sanatana Dharma, yaitu kebenaran yang kekal abadi. Dharma yang kekal abadi itu adalah dharma yang memiliki arti yang sangat luas. Dharma berarti kebenaran, dharma juga berarti kewajiban, dan juga berarti kebijaksanaan, hukum. Dan dalam kitab Santiparwa dinyatakan dharma berasal dari kata dharana, yang artinya menyangga atau mengatur. Segala yang ada di dunia ini diatur berdasarkan dharma. Pendengar RRI yang saya muliakan, apa yang menjadi dasar pelaksanaan kasih dan pelayanan dalam mewujudkan nilai dharma ini? Yang menjadi dasar dalam kasih dan pelayanan adalah ajaran Tatvam Asih, yang berarti aku adalah engkau. Ini diambil dari kitab Upanishad yang mengandung makna bahwa umat manusia diajarkan untuk saling menghormati sesama makhluk hidup. Tidak menyakiti orang satu dengan pihak lain, kemudian peduli atau empati terhadap penderitaan orang lain, dan senantiasa membangun persaudaraan universal. Yang kesemuanya dilakukan dengan didasari keyakinan bahwa semua makhluk adalah ciptaan dari Brahman atau Tuhan yang sama. Pendengar yang saya muliakan,

Kemudian ajaran kedua adalah ajaran Vasudeva Kutumbakam, yang berarti bahwa setiap makhluk di seluruh dunia di Buana Agung ini adalah satu keluarga. Adapun pesan ajaran ini adalah untuk saling membantu, saling menghormati, saling hidup rukun, dan saling bekerja sama. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana bentuk pelayanan dalam kehidupan itu? Pelayanan itu dapat dilakukan dengan membantu orang tua kita, yang di dalam Kakawin Ramayana disebutkan Tar Malupeng Pitre Puja, yang artinya tidak lupa berbakti kepada leluhur, baik yang masih hidup maupun leluhur yang telah kembali ke Sunyaloka. Kemudian menghormati guru dengan ajaran guru bakti, baik kepada orang tua kita sebagai guru pertama yang utama, kemudian guru di lembaga-lembaga pendidikan kita, kemudian menghormati pemerintah kita sebagai guru wisesa dengan taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan berikutnya adalah hormat dan bakti kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya. Kemudian kita juga dapat melakukan gotong royong, turut serta menjaga lingkungan kita, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk berdana punya, baik melalui Badan Dharma Dana Nasional maupun melalui Badan Iwuh untuk kita umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita juga bisa menjadi relawan pada situasi kedaruratan bila ada bencana maupun kedaruratan lainnya. Menolong korban bencana dan pelayanan di pura, apakah itu ngayah ketika ada upacara yatnya ataupun upacara-upacara keagamaan yang lain, maupun menjaga kebersihan lingkungan di area rumah ibadah atau tempat suci kita. Pendengar sedharma yang saya muliakan, kasih dan pelayanan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, apa saja nilai-nilai kasih dan pelayanan? Nilai kasih melahirkan rasa empati, sikap toleran, nilai kerendahan hati, kemudian memiliki jiwa pengorbanan, memiliki sikap jujur, memiliki rasa kesabaran dan tanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter yang luhur di dalam diri kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, apa saja manfaat dari nilai kasih dan pelayanan ini? Manfaat kasih dan pelayanan bagi diri kita sendiri, yaitu pertama, mewujudkan hati kita agar selalu menjadi hati yang damai. Kemudian kedua adalah untuk mengurangi rasa ego kita. Dan ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri, serta agar memperoleh kebahagiaan dalam batin kita. Pendengar sedharma, manfaat nilai kasih dan pelayanan bagi masyarakat adalah dapat mempererat rasa persaudaraan, menciptakan semangat kerukunan, seperti falsafah Jawa menyebutkan dengan rukun agawe santoso.
artinya meningkatkan.

kesentosaan, meningkatkan solidaritas, dan mengurangi konflik sosial di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana penerapan nilai kasih dan pelayanan ini, terutama bagi generasi muda? Generasi muda wajib belajar nilai kasih dan pelayanan, serta menerapkan nilai kasih dan pelayanan dengan bakti menghormati orang tuanya atau yang dituakan. Sopan dan hormat kepada guru, aktif membantu teman, aktif dalam kegiatan sosial, senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, serta bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kemudian juga aktif dalam kegiatan keagamaan, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perilaku. Pendengar yang saya muliakan, kasih atau prema dan pelayanan atau sewa merupakan ajaran penting dalam Hindu. Melalui pelayanan yang tulus tanpa pamrih, manusia akan menjalankan dharma serta mendekatkan dirinya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Hidup yang paling bermakna bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Dalam kitab Santi Parwa disebutkan, Loka Samgraha Samyuktam Widata Wihitam Pura Sutam Caritam Utamam, bahwa kesentosaan umat manusia dan kesejahteraan masyarakat datang dari dharma, laksana dan budi luhur. Kesejahteraan umat manusia adalah tujuan utama dari dharma. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kasih dan pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan dharma. Mari kita bangun karakter kita dalam kasih dan pelayanan dalam menerjemahkan nilai-nilai dharma. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah mimbar agama Hindu malam hari ini ya, kita akan bersama ya untuk di Ruang Rindu Nasional malam hari ini bersama dengan Tiga Dara pendengar. Wah, ini luar biasa legend ya. Nanti juga akan ada Ita Purnamasari yang juga tergabung dalam Tiga Dara ya. Kemudian ada Yudi Ismail yang menemani Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan Ruang Rindu Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama.
2: Dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Benar, benar, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Waduh,
2: kita nggak bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya. Wow.
2: Wah, kalau kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Masya
2: Allah, shining, shimmery, shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, ya. Terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih
2: pada. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas,
1: aku jadi terharu.
2: Amin.
1: Oh iya, keluarga sama Mawa ya. Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. So, kalo kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana main film
2: saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia, Indonesia. Ya,
2: betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah manis, booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih
3: ya.
1: Mas Prabu,
3: semoga
1: Mbak Ita,
3: iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan.
1: Nanti dijawab ya Mas Parbu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
0: silakan.
3: Tiga, ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Mas fansnya Ahmad. Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Rezeki yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Amin. Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: Mbak siap. Siap, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya, Bang, silakan, Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Musa Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Bu Sudipi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Yeah.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpah. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, Seyo.
1: Seyo.
2: Ini soalnya
1: saya.
0: Nah, tadi iya banget lagi.
2: Ya, sama gabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: tapi
1: juga.
2: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Allah. Sehati.
2: Betul. Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Iya. Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Aduh, ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya, gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mbak. Ya,
7: Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus yeah, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Yeah. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecuali ya,
1: makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Pasar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
2: Lucunya ombak, soalnya ombak. Banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita
2: suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.

0: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
1: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu.
0: Hanya satu. Tiga darah.
1: Langsung.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Udah langsung. Langsung ini udah. Kenali cocok hati, banget.
1: Ya, sempat protes nggak? Aku nggak mau tiga darah.
0: Nggak sih, lucu kan?
1: Lucu
3: tiga
1: ya,
3: darah. Memang kita darah.
0: Tiga darah kan.
1: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Darah, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
0: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya. 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan asli bonusnya, bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
0: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan ya.
0: para pemenang BASF Award. Itu sampai Award. Sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
0: Terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
0: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
0: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Oh, Papa Iye, Ahmad Alta, Adi. Pokoknya banyak.
4: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
1: Siap bersama. Kalau sampai begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
0: Uncle selamat Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Silakan Uncle.
5: Malam. Ya, selamat malam Bang Yudi.
0: Iya.
5: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Darah.
0: Siap.
5: Yang dua lagi.
0: Iya Bang.
1: Mbak Paramita sama Mbak
0: Silvana Anu. Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
5: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Darahnya yang mau dikeluarin yang terbaru?
0: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab siap. Ya.
1: Terus ada lagi?
5: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
1: Konser ya.
0: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
5: Kita selamat ulang tahun ya.
0: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
5: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
0: Siap, siap. Siap Uncle.
5: Boleh salam Mbak Ika?
0: Boleh, silakan.
5: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfew Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Siap. Kita, Bang. Sama-sama, Uncle malam. Gazi, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
0: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo,
0: Bang Andi.
6: Selamat ulang tahun.
0: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
6: Selamat ulang tahun. Semoga panjang.
0: Woi, panjang ini.
3: Seneng dong.
0: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
1: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
4: Betul berdoa.
5: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
5: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang
5: dan
0: Andi.
5: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Okay. Siap.
5: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Woi, oh, mantap. Siap.
5: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
5: yang jelasnya, sukses selalu gitu.
0: Amin.
5: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
5: Mau memisahkan gitu ya.
1: Siap.
0: Amin.
5: Itu aja
0: amin.
5: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih,
1: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
1: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak malam. Ayu. Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
1: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Ruang terbagi rindu, Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah fi umri.
0: Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
0: Amin.
1: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?

0: Paramita
1: Kalau
0: dan
1: untuk
0: Silvana.
1: Paramita Rusady, ya buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya maaf Paramita Rusady gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku. Oke,
3: Oh,
2: siap.
3: terima kasih.
1: Tetap ya.
3: Makasih.
1: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Dara termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi asalnya?
2: Mbak Silvana
0: Herman.
2: Herman.
1: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Dara?
0: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu
1: ya,
2: yuk ya.
1: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
2: Siap.
1: Tiga Dara.
0: Terima kasih, Ayu.
1: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
1: Pak ini di Tokyo dan semua mendengarkan bersatu dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun Teteh.
2: Ini ada tiga data ya Teteh.
4: Panjang umur.
0: Amin. Amin sayang.
4: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
4: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh.
4: Untuk kita Purnama Sari ya.
0: Siap.
4: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
4: Ya, apa kabar?
2: Baik, Api. Alhamdulillah.
4: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
3: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya. Halo.
4: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Anno. Ya, kalau Mbak sama Mbak Anno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
3: Di mana?
0: Di mana Teh?
4: Alumni SMP 12 kan?
3: Oh, masya Allah.
5: Sekolah ya?
3: Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
4: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
3: Tapi
4: bukan
3: Mbak
4: ketemu
3: Dinda
4: Cinti, ya.
3: Udah lulus kan dari SMP 12?
4: Udah.
3: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak
0: lulus-lulus
3: kan?
0: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
4: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: selesai sekolah.
3: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
4: Kenapa?
3: Adiknya
4: namanya,
3: siapa?
4: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
3: Salam buat saya ya.
4: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6. Ini anak bulungan nih.
3: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
0: Wes, mantap.
4: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
3: Ya, insyaallah ya.
4: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh bisa.
0: Siap.
4: Oke lah, pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
4: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
4: gitu ya.
0: Betul banget.
4: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
0: iya.
4: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
4: Dia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
6: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
6: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah
2: baik kabar kita.
6: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak
2: dikirim
0: Putra.
2: Sapi
0: ya.
2: Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Ya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
6: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
6: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga.
2: Ada tiga darah.
0: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
6: Mbak Kira, Mbak siapa?
0: Paramita Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
3: Salam sehat aja.
6: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
3: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
6: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
6: Saya tanya. Saya mau tanya. Iya. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan dijawab. Oke.
6: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan, monggo silakan.
6: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Nggak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay. Siap.
6: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
6: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
6: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh Bu Indi di Bali.
5: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
5: selamat
2: darah.
5: Selamat tahun Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
5: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Bu Linda, Mbak Aima Sohi, Janora.
0: Siap.
5: Terus Benicio. Terus buat
2: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
5: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
0: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
0: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
2: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
3: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
3: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
0: aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
0: Mas, kenapa enggak gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cintanya
3: Yongki Suwarno lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
3: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
3: kita
0: sendiri.
3: Juga uh-huh. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah kita juga aduh isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Darah tuh
2: kan masih loh
3: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film
2: itu ya
0: kan film Tiga Darah kan inget ya
3: lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya, makanya...
3: Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: juga lagu-lagu yang lama. Dulu Mas.
3: Oh, jadi oh, ya iya, bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak di
0: nama Tiga Darah. Tiga Darah
2: itu. Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
0: Karin.com ah.
3: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
7: Banyak
3: ya,
7: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Iya sih, kekinian. Bisa, bisa.
7: Yang bagus-bagus.
3: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
2: Ganti nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
2: Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut ketawa.
3: Ya apa sibuk terus. Kalau di
7: banyak hal. Pasti banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
3: pengajian
7: akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh, karena gini biasa, loh, karena gini,
7: Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
7: Itu
0: kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
7: Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
3: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
3: Juara.
2: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
3: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
0: Indonesia. Betul sekali.
3: Jadi itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
3: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
0: senior.
3: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk betul Mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
0: cengguyu.
3: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
2: Oh gitu.
3: Kalau
2: ya
3: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
3: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. cuman apa cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Tuh, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh. Ya,
2: lah kan aku tahu pendengar.
0: Oh iya iya.
2: Iya makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Wiki.
3: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
0: Mau nggak mau.
2: Yes. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
0: Ya.
2: Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin janjiku. Okay.
3: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
3: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
0: Ya, kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham logika, setelah kita ya. Nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
2: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan ya, Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Okay. Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu itu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Faris. Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris. Iya.
3: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh
3: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
3: Iya.
0: Ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Baru-baru
3: ini. Salam.
0: Silakan.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
4: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
4: Lupus.
1: Tiga
4: darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
4: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
2: Terima
4: kasih ya. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
2: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Oke,
4: aku kira itu aja ya Mbak Ita, Tiga Darah, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih Mas
2: Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
5: Waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
5: Mbak Ita juga ala jauh ini lagunya.
1: Ayo aku apa? Seneng
5: lagu. Aduh. Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mbak Martini.
0: Siap.
5: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
5: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: situ. Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, lagi itikaf. Lalu di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
5: semuanya.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama
2: Mbak Ita ya.
5: Saling ngedoain
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, okay. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo, one, two,

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Nyesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: terima
3: malam.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
3: Paramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame melalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo. Cium
1: pipiku. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album Manis. Pertama Nona Manis, album pertama. Oh,
3: pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke
1: okay.
3: Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
1: Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Ya? Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus?
4: Menemani Sahabat.
0: Menemani 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
2: Kita
1: bisa. Kita kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Ya. Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Album Malam Minggu itu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo, sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Erens F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa, Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
4: Enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang
4: ya,
2: ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
1: Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi Pak.
4: Wah udah.
0: Ah udah laun. Kita udah laun.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Sama-sama.
1: Ya, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener? Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya apa?
1: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, benar enggak?
1: Lu ya
2: lupa. Ibu entar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ah ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan. Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu. Tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Pusadi, Tiga Paramita, Silvana.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Biasanya kata-kata itu untuk film ya.

0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
1: menyentuh. Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
2: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
2: Selamat malam Ruang Diri Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
2: semoga
1: kasih.
2: Panjang umur.
1: Terima kasih.
2: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
1: dan Silvana Herman.
2: Sukses selalu
1: sukses
2: pula.
1: Bertiga.
2: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: siapa
2: kasih
1: lagi
2: juga.
1: Ya.
2: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Selamat malam buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
2: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
2: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy, arek
2: Mas
1: Kediri.
2: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
2: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Okay. Oh. Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
2: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
3: katanya. Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa
2: Dari
1: Timur.
2: Dari Kediri,
3: hari ini.
2: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
2: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita
2: berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit. Mau undur diri.
2: Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
2: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.
2: Ramai banget.
1: Ramai banget.
2: Tiga darah ya.
1: Hadiah nya luar biasa.
2: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single konser, lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
2: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
2: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya Mas.
2: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan. Yeay.

Aspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut sehingga kesempatan itu pergi dan tidak pernah kembali. Kalau tidak ingin kehilangan,
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ibarat pepatah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya, tidak semua rencana yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, pasti yang terbaik bagi kita sebagai hambanya. Nah, dengan begitu, kita akan tetap semangat untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan.

Jangan kita mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan yang kita lakukan akan membuahkan hasil dan semua perjuangan kita akan terbayarkan pada akhirnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita harus pahami bahwa kata mustahil adalah sebuah opini yang sering diucapkan oleh orang-orang pesimis yang hanya suka bertahan di zona nyaman. Jadi, bagi Anda yang ingin sukses dan maju, jangan pernah memasukkan kata impossible di kamus pribadi Anda.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara.

0: banyak
1: bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya, narasi-narasi media ini kemudian

0: ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih apa ya, lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Danburn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James diganti Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Danburn. Ada, sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Danburn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi, ya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Masih 1-0 dan kondisi setelah hidration break kan. Artinya itu mempertebal mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Madueke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Danburn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan? Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung Estu. Memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina, mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong, lalu dia melihat Enzo, dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya, tetapi kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga

0: dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya, salah satu ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan, walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi hal yang ini menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crosscheck itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada kontroversi. Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah. Di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring. Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan.
2: Kendari, Jalan Laut D nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis 16 Juli 2026. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber Haji Ahmad Abdillah Matineta SS MPD. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan kita akan berbincang terkait topik jangan pernah tinggalkan sholatmu. Nantinya kami juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang bersama di line telepon kita 0401 3124008, atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813 5450 967. Dan selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti.
0: Baik, kembali bersua untuk Mutiara Pagi, Ustaz. Kali ini walaupun kita lewat by phone untuk menyapa para pendengar kita, dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan jangan pernah tinggalkan sholatmu. Sebelum juga nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa kembali bersama dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan kita terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia atau di antara kita yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka pun sangat jauh dari nilai-nilai Islam sendiri. Di antara bentuk nyata kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang Islam yang di saat ini mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani untuk meninggalkan dan sengaja serta terang-terangan. Ya. Padahal dalam agama Islam, sholat itu memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW itu menerima wahyu perintah salat, langsung dimirajkan oleh Allah, ya, yang didampingi oleh malaikat Jibril, ya, menuju Sidratul Muntaha. Kemudian Allah sendiri yang berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa begitu tingginya kedudukan ibadah salat dalam Islam, ya, sehingga Allah memanggil langsung, ya, di antara ibadah lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril penyampaiannya, tapi ini langsung Allah mengundang. Nah, kemudian selanjutnya, salat ini juga merupakan tiang agama, ya, di mana agama ini tidak akan tegak, ya, kecuali dengannya. Ya. Salatu imaduddin, ya, man hajamaddin, ya, man tarka salat pakad hajamaddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Pendengar Mutiara Pagi dari perusahaan Sekendari, selanjutnya bukti lain yang menunjukkan tingginya kedudukan salat dalam ajaran Islam, bahwa salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab, ya, dibanding amalan-amalan lainnya. Rasulullah pernah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in saluhat, ya, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka ia telah berbahagia dan sukses. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, tidak benar, faqad khaba wa khasir, ya, jika sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan telah merugi. Di samping itu, salat adalah menjadi wasiat terakhir Rasulullah. Ya, wasiat, pesan Rasulullah yang wajib kita jalankan. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, kana min akhiri wasiati Rasulullah SAW, ya, ala as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Wasiat terakhir Rasulullah SAW itu adalah kerjakan salat, dan tunaikan kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Nah, inilah begitu pentingnya salat, sehingga di akhir hayat Rasulullah, ya, salat itu menjadi wasiat. Nah, ini gambaran begitu tingginya kedudukan ibadah salat dalam agama. Ya, sehingga dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, khususnya sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih, itu telah memberikan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan salat. Ya, bisa kita lihat dalam Al-Quran di surah Al-Mudathir, ya, Allah berfirman, masalakakum fi saqar, apa gerangan yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar, ya, ada sebuah neraka yang disebut dengan neraka saqar yang dikhususkan untuk orang-orang yang bermasalah dengan sholatnya. Apa jawab mereka yang berada dalam neraka saqar itu? Qalu lam naku minan sholin, ya, bahwa kami dulu di dunia itu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ya. Ada yang mengatakan dia mengerjakan, tapi melalaikan. Ada yang memang sama sekali tidak mengerjakan. Adapun dalam sebuah hadis juga itu, Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat. Ya. Dia mengatakan bahwa man hafaza alaiha, yang dimaksud dengan alaiha ini adalah sholat fardu. Barang siapa yang menjaga sholat fardunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najah, maka dia tidak akan memiliki cahaya dan bukti yang akan membelanya dan diberikan keselamatan. Serta kemudian, wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa orang yang tidak menjaga salatnya juga itu nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama satu Qarun, kemudian Fir'aun, wa Haman, ya, wa Abi bin Khalfin, dan Ubay, ya, bin Khalaf. Nah, inilah orang-orang yang dalam sejarah yang banyak melakukan durhaka kepada Allah, maka orang yang salat itu akan disatukan tempatnya bersama orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah SWT. Pendengar Mutiara Pagi, kendari Allah, lantas apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya itu adalah kafir. Berdasarkan hadis, Al-Farku bainana wa bainahum as-sholat. Faman taraka as-sholat muta'ammidan faqad kafara zihara. Ya. Di hadis lain dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum, ya, perjanjian antara atau perbedaan antara orang yang Islam dengan yang tidak Islam itu adalah salat. Man taraka as-salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, ya, faqad kafara zihara, maka sungguh dia telah menjadi kafir yang nyata. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, itu telah berbuat dosa besar, ya, dosa yang paling besar. Bahkan menurut beliau, itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa, atau lebih besar dosanya daripada dosa mengambil harta orang lain, ya, lebih besar dosanya daripada dosa berzina, ya, mencuri dan minum khamar. Nah, bahkan menurut Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah itu di dunia dan di akhirat. Ya, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia sudah akan diberikan hukumannya. Nah, Pendengar yang berbahagia, sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba. Layaknya makanan, ya, atau minuman, ya, sebagai kebutuhan lahirnya. Nah, sehari saja manusia tidak makan atau tidak minum, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Ya, kenapa? Karena makan adalah kebutuhan manusia yang akan menopang kesehatan badannya atau kekuatan badannya. Kebutuhan jasmani, ya, terhadap makanan itu juga harus dipenuhi. Ya, sebagaimana kebutuhan apa kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Nah, kebutuhan hati kita itu harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, di antara jalan untuk berzikir kepada Allah itu dengan mengerjakan salat. Nah, kita perhatikan orang-orang yang tidak salat. Hidupnya mungkin tidak mengalami ketenangan. Ya. Meskipun secara lahiriah hidupnya bergelimpangan dengan harta, kaya raya, dan namun mereka sama sekali tidak akan pernah mengalami ketenangan dan juga tidak akan menyamakan kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia akan merasa tenang dan merasa bahagia. Ya. Allah berfirman, Allah jizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ini orang yang sholat akan diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Kemudian terakhir, ya, pendengar yang berbahagia, jika meninggalkan sholat, ya, memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir. Ya. Jika bapak kita meninggalkan sholat itu boleh, ya, maka ini saya orang yang sakit itu tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Nah, logika apa kira-kira yang membenarkan kita boleh meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja itu menjadi wajib? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya saja, mengikuti keinginan syahwatnya, serta mengabaikan jalan yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat itu tetap menjadi wajib untuk kita lakukan. Baik ketika kita sehat, maupun kita sedang sakit, baik kita dalam keadaan perjalanan atau safar, ya, maupun kita dalam keadaan mukim, ya, berdiam di tempat, maka sholat itu, ya, khususnya salat yang lima waktu itu harus dikerjakan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, dalam mutiara pagi ini saya mengajak kita semua untuk tidak sekali-kali meremehkan salat, apalagi meninggalkannya. Ya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga salat. Karena jika kita tidak tahu, ya, berapa umur kita yang tersisa, berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan salat yang lima waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Demikian sebagai pengantar untuk mutiara bagi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Rosi.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah menyampaikan penjelasan dan juga tausiah terkait dengan topik perbincangan kita pada mutiara pagi kali ini, pendengar. Dan kami kembali akan juga mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan dan juga berbincang bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Abdullah Matineta, SS, MPD. Dan terkait dengan topik, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Line telepon kita buka di 0401-3124-008, ya. Akan bergabung di jalur WhatsApp, cukup menyampaikan pesan singkat. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamatnya, lalu kemudian pertanyaan yang nantinya juga akan dijawab oleh narasumber kita. Ada Pak Latif di Kendari, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, langsung pertanyaannya Pak Latif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait dengan salat ini, Pak Ustaz. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya salat. Iya. Salat adalah tiangnya agama. Mm-hmm. Sebagaimana hadis Nabi katakan, As-salatu imaduddin, paman agama, apakad agamuddin, paman taraka, apakad agamuddin. Nah, demikian juga hadis tadi dikatakan bahwa perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu hanyalah masalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini hadisnya sahih. Iya. Sekarang yang menjadi masalah, Pak Ustaz, ada fenomena di masyarakat itu, Pak Ustaz. Nah, ketika orang yang meninggal tapi tidak pernah melaksanakan salat atau tidak pernah salat meninggal dunia, malah justru mayatnya itu disalatkan di masjid. Dia meninggal baru dibawa di masjid untuk disalatkan. Nah, jadi pertanyaannya di sini Pak Ustaz, apakah orang yang disalatkan di masjid ini itu akan berpengaruh kepada kebaikan si mayat itu? Artinya masih wajarkah orang yang tidak salat itu terjadi? Nah, kemudian orang yang tidak pernah salat, nah kemudian dia meninggal dunia, apakah ini masih wajar diperlakukan seperti orang yang salat itu? Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa, atau Nabi menegaskan bahwa orang yang tidak salat itu malah dihukum berat di dunia. Tidak perlu disalatkan, tidak perlu diperlakukan seperti orang Islam, dan tidak perlu dikuburkan di pekuburan Islam. Nah, sekarang bagaimana ini Pak Ustaz, menurut pendapat Pak Ustaz? Nah, sekiranya
0: baik. Iya. Terima kasih Pak Latif di Kendari. Ustaz, ini pertanyaan dua cukup singkat tapi padat ya, dan ini tentu juga mungkin menjadi mewakili pertanyaan-pertanyaan juga para pendengar kita yang juga ingin disampaikan. Yang pertama dulu Ustaz, fenomena yang mengatakan bahwa banyak yang ada yang meninggal tapi sepanjang kehidupannya itu tidak melaksanakan sholat tapi disolatkan di masjid. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih aturan-aturan atau mungkin seharusnya begitu?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Latif. Pertanyaan yang bagus sekali ini, karena ini banyak terjadi di sekitar kita. Ya. Bahkan bukan mungkin di tempat-tempat lain juga mungkin seperti itu.
0: Benar.
1: Ya. Saya ingat di kampung saya dulu itu ada pengurus masjid. Itu memang sudah mengumumkan bagi mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid sini dan ketahuan tidak sholat, itu tidak dibolehkan untuk disalat di masjid. Dan ternyata efeknya luar biasa. Ya, akhirnya banyak orang-orang tua itu yang mulai datang pada sering datang ke masjid. Karena dia berharap untuk disalatkan nanti di masjid. Ya, karena memang dulu pernah ada satu orang ditolak karena memang tidak pernah, sepengetahuan orang di kampung itu memang tidak pernah sholat. Ya, tapi kita tidak tahu apakah bisa di tempat lain, tapi sepengetahuan orang di kampung itu, dan beliau merapat ke pengurus masjid. Sehingga tidak diberikan. Nah, mungkin dia dasarnya ketika itu dia mengatakan bahwa Nabi tidak menyalati orang yang tidak sholat. Ya, karena dia orang yang tidak sholat ini orang kafir. Nah, meskipun sebenarnya ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan kata kafir di sini. Ada yang mengatakan bahwa kafir yang dimaksud di sini bukan kafir i'tikadi, ya, bukan kafir keyakinannya. Dia tetap dia beragama Islam, dia meyakini Allah, cuma dia mengingkari perintah itu. Ya, dia perintah salat, dia tahu bahwa ada perintah salat, tapi dia tidak melakukan, sehingga kafirnya di sini adalah orang seorang ulama, ada ulama yang mengatakan itu masuk kategori kafir infi'ali. Tapi perbuatan, jadi bukan keyakinannya yang kafir, tapi perbuatannya. Tapi tetap dia dihukum dengan neraka. Bahwa orang yang kafir kan tempatnya di neraka. Dan neraka itu di wajdatil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kufur atau yang ingkar kepada Allah. Nah, ini mungkin memang yang sering terjadi di tempat kita, orang yang tidak sholat, ya, tapi giliran ketika dia meninggal itu ramai-ramai mau dibawa ke dibawa ke masjid. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi, pentingnya sholat ini, sehingga begitu keras sikap Nabi terhadap orang yang tidak sholat. Ya. Pertama sudah disampaikan bahwa dia akan celaka di dunia, celaka di akhirat, ya. Kemudian Nabi bahkan pernah ada orang sama Nabi meninggal itu tidak disalati oleh Nabi. Ya. Nabi mengatakan, silakan kalian, saya tidak ingin menyalatinya. Nah, ini bukti bahwa tidak ngaruh ya. Kalau misalnya tadi Pak Latif mengatakan apa berpengaruh kalau misalnya dia sholat dan dia tidak sholat kemudian disalati di masjid, apakah misalnya didoakan oleh banyak orang, apakah doa ini akan diterima? Tentu yang orang yang akan diterima doanya juga itu ada tanda-tandanya. Ya. Tidak adil lah Tuhan misalnya kalau ada orang yang seperti itu kemudian diterima sementara yang lain tidak.
0: Benar.
1: Kalau menurut saya ya tentu tidak akan berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena ya, dari awal sudah kecuali misalnya kalau sepengetahuan kita dia tidak sholat tapi dia sholat ya, atau mungkin dia pernah sekali dua kali sholat, ya, mungkin yang dimasukkan di sini memang sama sekali tidak pernah sholat.
0: Iya. Ya.
1: Tapi kalau berdasarkan tadi hadis yang mengatakan mantarakas sholat muta'amilan, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, mungkin boleh jadi kita bawa ke waktu, satu waktu sholat misalnya.
0: Iya.
1: Ya. Misalnya waktu duhur, antara duhur dengan asar. Mestinya sudah masuk waktu sholat, tapi dia tidak sholat. Dan sengaja untuk meninggalkan. Mungkin karena ada kesibukan lain. Nah misalnya ketika dia meninggal di waktu itu, maka mungkin ada yang mengatakan bahwa di jeda itulah dia dihukumi sebagai seorang kafir. Karena pada saat itu, ya setelah masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, dia belum sholat-sholat juga. Dan dia meninggal di waktu itu, maka ya disitulah dia terhukum sebagai kafir. Namun mungkin tetap akan Allah pertimbangkan pahala-pahala yang lain kalau dia misalnya sholat. Tapi kalau memang tidak sama sekali, maka ini mungkin dimasuk dalam kategori fasadat, ya pas apa rusak amalan sholatnya, maka rusak amalan-amalan yang lain, ya karena ada sebagaimana mengatakan ya, sholat itu kuncinya surga, miftahul jannah, ya. Dia pembuka. Apa maksudnya pembuka? Artinya kalau dia sholat, maka amalan-amalan lain itu akan diperhitungkan juga, akan dihitung. Tapi kalau tidak sholat, maka tidak ada sebanyak apapun sedekahnya, sebanyak apapun puasanya. Kalau dia tidak sembahyang misalnya, maka tidak akan dihitung, tidak akan dihisab yang lain-lainnya itu. Nah itu yang dikatakan apa? Pertama yang dihisab nanti itu sholat dulu. Kalau dia sholat, oke, yang lain diproses. Tapi kalau dia tidak sholat, nah, tidak perlu diproses karena dia tidak sholat, dia sudah dihukumi sebagai orang kafir. Demikian Pak Latif, mudah-mudahan bisa membantu
0: tidak? Iya, untuk pertanyaan kedua, Ustadz, ini terkait perlakuan seperti apa seharusnya ketika dibawa, apakah boleh misalnya kalau keluarganya meminta untuk dibawa ke masjid, kemudian petugas mungkin menolak atau apa dipulangkan? Nah, ini sebenarnya perlakuannya harus seperti apa nih?
1: Iya, baik.
0: Untuk jenazah tadi yang tidak,
1: sudah, ya. Sudah saya tadi sampaikan di awal tadi sebuah contoh yang ya. Mungkin sebelum itu memang sudah harus ada proses untuk penyampaian kepada warga dulu bahwa masjid ini hanya dikhususkan. Tapi jangan, misalnya kalau kita langsung tiba-tiba menerapkan, mungkin akan mengundang keributan mungkin. Jadi mungkin perlu pengurus-pengurus masjid itu mulai dari awal sudah menyampaikan kepada masyarakat di sekitar, ya, bahwa ke depan nanti mungkin masjid kita ini yang boleh disalatkan mungkin pertama diprioritaskan pada jamaah, ya. Kemudian yang kedua mungkin yang wanita-wanita mungkin yang salat di rumah, dan dijamin bahwa mereka itu salat. Untuk orang tua yang mungkin selama ini tidak ke masjid karena faktor uzur, ya mungkin boleh. Yang penting ada yang bisa memberi kesaksian bahwa dia salat. Ini sebenarnya proses pendidikan juga kepada kita agar bagaimana salat itu ditegakkan, ya, agar salat itu dilaksanakan, ya, supaya masjid kita juga bisa makmur dengan jamaah orang datang salat, ya meskipun niat awalnya itu karena mau disalatkan di masjid, tapi paling tidak itu mungkin jalan awal, langkah pertama untuk bagaimana kita bisa memakmurkan soal masjid. Yang paling penting adalah menegakkan salat,

0: Bapak Is, langsung pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi saya sudah menyimak dari awal tadi apa yang diuraikan Pak Ustaz tadi, bahwa kalau sholat seseorang itu baik, maka itu baik juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, yang saya katakan dengan pertanyaan Bung Latif tadi, bahwa bagi siapa yang tidak sholat itu jangan disolatkan di masjid. Pertanyaannya Pak Ustaz, bukankah kewajiban kita sebagai umat Islam, kalau ada orang meninggal kan wajib hukumnya kita menguburkan, kan, atau dan segala-gala macam kan. Nah, itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, ini menjadi suatu renungan yang cukup mendalam bagi saya selama ini. Begini Pak Ustaz, kan sholat itu adalah tiang agama, dan itu yang pertama akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Tolong Pak Ustaz, saya mau minta secara ilmiah ini, secara kajian ilmiah ini, kan sholat mengatakan begini, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayatnya itu tidak mengatakan bahwa dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu membuat kamu masuk surga. Nah, kira-kira secara kajian Islam yang mendalam itu kira-kira berapa Pak Ustaz? Mohon kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Papi, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke pertanyaan pertama dulu, Ustaz.
2: Baik.
0: Pak Faiz di Butan Tengah.
2: Iya, dengan Pak Faiz di Butan Tengah terkait dengan Pak sholat dan kehidupan.
0: Iya.
2: Bahwa orang yang bagus sholatnya, ya, maka bagus juga kehidupannya. Tadi hadis yang terbacakan itu, kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan lain itu akan diproses juga. Iya. Kalau tidak, ya yang tidak, itu yang hadis yang pertama. Tapi juga ada hadis yang terkait dengan pertanyaan Bapak Faiz tadi itu, ya, bahwa sholat itu mencegah.
0: Iya.
2: Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu ya bisa mencegah ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Namun dalam realitasnya tidak sedikit orang yang rutin sholat. Ya. Saya belum mengatakan bahwa dia menegakkan sholat, rutin sholat, tapi ternyata juga masih melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mungkin masih mengganggu tangganya, mungkin masih mengambil yang bukan haknya.
0: Yeah.
2: Karena jadi banyak orang yang bermasalah dengan hukum itu juga melakukan sholat. Ya. Jadi saya belum selalu mengatakan menegakkan, yang melakukan.
0: Iya.
2: Dan kita sholat itu tingkatan-tingkatannya, ada baru melaksanakan, ada yang sudah menegakkan. Ya. Yang bisa mencegah ini tadi, yang bagi mereka yang menegakkan sholatnya. Jadi, artinya dia memahami makna sholat itu. Ya, bahwa dengan sholat itu kan, yang Allah mengatakan, Allah sudah memberi jaminan, orang yang menjaga sholatnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara orang yang sholat, ya, kemudian tidak, tapi ternyata juga masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka ada beberapa faktor mungkin menyebabkan. Yang pertama mungkin adalah motivasi sholatnya, ya. Apa yang menjadikan dia sholat, kenapa dia sholat, ya. Boleh jadi mungkin dia sholat bukan karena kesadaran, ya, hanya mungkin karena ingin, pertama mungkin riya, karena ada orang sholat karena ingin riya, mau ditahu bahwa dia sholat, ya. Kalau di tempat lain dia tidak sholat, tidak ada yang lihat. Ya, atau mungkin motivasi sholatnya mungkin ya hanya sekedar karena melihat orang, ada orang pergi sholat dia juga ikut, ya, bukan memang dalam rangka ingin menghambakan diri ke hadapan Tuhan, ya. Nah, ketika kita menghambakan melalui sholat kita menghambakan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis kita akan taat dan patuh pada segala aturan-aturan Tuhan,
0: ya.
2: Sholat saja yang lima waktu ini itu bisa kita lakukan, ya, tepat waktu, ya, berjamaah di masjid, ya. Nah, kemudian bagaimana bisa sampai bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa dengan cara tadi itu seperti yang dijelaskan dalam ayat, yang menjaga antara satu waktu salat dengan salat lainnya, ya, wa hafizu, ya, jagalah antara satu salat dengan salat, maksudnya bahwa sampai masuk waktu salat berikutnya kita tetap dalam keadaan nilai-nilai sholat itu tercermin dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa terjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Atau misalnya ada yang mengatakan kalau kita

0: ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsyah, yang mungkar, maka kita akan selalu teringat bahwa kita ini sholat, ya, kita ini baru-baru saja berkomunikasi dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, menyembah kepada Tuhan, ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in, kami menyerahkan apa beribadah kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, meminta pertolongan, ya, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Ini ada perbuatan belok di depan kita, padahal kan kita sudah, ya, sudah tahu ini buruk, ya, ini bengkok ini. Kan orang mengatakan Allah tidak memberikan saya petunjuk. Ketika kita tahu ini buruk, ini jahat, maka sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita melakukan memilih yang mana. Ya, karena tidak mungkin Allah yang memaksakan kita. Tidak. Allah yang memberikan jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ya. Nah, ketika kita sudah mampu membedakan itu, maka sebenarnya itulah bentuk petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan salat itu paling tidak ya, kita bisa mengetahui mana yang apa, Allah akan memberikan tuntunan kepada kita, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian yang kedua, caranya adalah, apa relevansinya, adalah sholat itu memberikan ketenangan. Ya. Tuma, memberikan ketenangan pada diri kita. Ya, sampai, karena dengan mengingat Allah, ya, maka kita akan hati menjadi tenang. Orang yang tenang itu akan selalu terbimbing. Ya. Pikirannya akan berkonsentrasi, akan senantiasa mengingat Allah, sehingga dengan cara-cara seperti ini maka setiap dia berhadapan dengan hal-hal yang mungkin berbau mungkar, berbau maksiat kepada Allah, maka dengan salatnya tadi akan karena hatinya sudah tenang, maka tidak akan terpengaruh lagi dengan perbuatan-perbuatan ini. Demikian Pak Faiz, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan.
1: Iya. Ustaz tadi mungkin yang belum sempat terjawab juga terkait dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Latif, di mana kalau ada tidak boleh disolatkan di masjid, sementara kewajiban kita juga untuk mengurus jenazah ini gimana nih?
0: Baik, memang kewajiban kita terhadap jenazah itu kan ada empat.
1: Iya.
0: Yang pertama mengkafani, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyalatkan dan menguburkan.
1: Iya.
0: Nah, salah satunya adalah menyalatkan. Ya, tapi kan tidak disebutkan bahwa harus disalatkan harus di masjid.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu yang saya pikir tren-tren saat di masjid itu baru berapa tahun,
1: iya.
0: Mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun terakhir ini baru. Saya ingat waktu saya kecil itu jarang orang disalatkan di masjid. Ya, karena orang biasa sholat itu hanya biasa ya 3, 4, 5, 6 orang saja. Tapi sekarang kan sudah orang banyak punya kesadaran.
1: Iya.
0: Paham betul bahwa nilai mensalatkan orang jenazah itu sangat luar biasa. Sama dengan nilainya sama dengan sedekah apa mendapatkan emas sebesar Gunung Uhud. Okay. Ya, kalau dia mensalatkan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau dia sudah mengantarkan kubur, maka dia akan dapat 2 kirat, 2 gunung emas. Sehingga orang berlomba-lomba untuk itu. Kalau di rumah kan tidak ditampung lagi karena kecil rumahnya orang mungkin. Maka orang banyak membawa ke masjid. Tapi orang beranggapan bahwa dibawa ke masjid itu lebih baik. Lebih ternyata tidak bukan itu apanya. Ya. Orang bawa ke masjid karena luas. Nah sekarang mungkin tadi kita ingin dalam rangka melakukan pendidikan. Tarbiyah kepada masyarakat kita agar bisa melakukan salat. Maka mungkin salah satu cara tadi yang kita lakukan adalah menolak atau enggan untuk menyalatkan orang yang tidak salat.
1: Okay.
0: Supaya mereka berpikir, itu kan apa nilai pendidikannya. Rasul itu kan mengungkapkan seperti itu agar dalam rangka mendidik para sahabat yang lain. Apa begitu pentingnya salat, kalau kau meninggal, saya enggak salat di kamu. Sehingga orang kan takut, kalau begitu saya harus salat. Nah begitu juga dengan sekarang kita. Nah cuma persoalannya kalau tiba-tiba kita langsung menolak, itu mungkin yang... Makanya perlu tadi ada sosialisasi lebih awal.
1: Iya.
0: Ya, kalau semua masjid melakukan seperti itu, insya Allah mungkin akan, ya insya Allah mungkin ada perubahan yang mungkin signifikan terkait dengan sholat jemaah di masjid.
1: Okay. Baik, bisa menjadi efek jera juga barangkali Ustaz ya?
0: Iya, itu tujuannya. Memberikan
1: buat yang malas-malas sholat nih.
0: Iya.
1: Baik, demikian Pak Faiz ya. Dan Ustadz, sayang sekali waktu kita juga sudah terbatas untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sebagai penutup Ustadz untuk topik kita, silakan.
0: Saya selalu kepada mahasiswa saya itu selalu saya tekankan hampir di setiap akhir-akhir perkuliahan saya ingatkan bahwa mengutip hadis tadi yang membedakan kita dengan orang non-Muslim itu sholat. Ya. Meskipun kita misalnya pakai jilbab, kita pakai baju koko, kalau kita sembahyang, enggak. Meskipun di KTP kita, nama kita Islam, tapi kalau kita tidak sholat, ya, maka kita dikategorikan orang yang kafir. Maka ingat, ketika misalnya kita dalam suatu waktu kita lalai, kita buka lalai, kita menyelepelekan enggan untuk sholat, maka itu tidak kita bahwa sesungguhnya waktu ini, sekarang ini, saya dalam berada dalam kondisi kafir. Ya mudah-mudahan ketika itu kita belum dipanggil Tuhan, dipanggil kembali. Kalau pada saat itu, di tenggat waktu yang kita tidak sholat itu dipanggil Allah, kembali dalam keadaan tidak sholat, maka kita meninggal dalam keadaan kafir. Maka saya mengajak pada saudara kalian, para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai, kita selama ini mungkin yang sering salatnya bolong-bolong, maka mari kita mulai sekarang, kita jangan sampai kita meninggal di waktu yang bolong itu, maka kita akan masuk dalam. Kemudian yang kedua adalah, mari kita menjaga waktu-waktu salat kita, ya. Salat yang terbaik itu adalah di awal waktu. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Ya, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ada ulama yang mengatakan, ala waktiha ini itu terkait dengan awal waktu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ala waktiha itu di rentang waktunya. Kalau duhur sampai asar, jam 1 sampai jam 3, maka di waktu itulah. Tapi sepakat ulama, sebagian ulama itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan ala waktiha itu adalah di awal. Mari kita lakukan salat di awal waktu, dan tentu dengan secara berjamaah, khususnya bagi bapak-bapak, ya, bagi laki-laki itu sebaiknya dilakukan salatnya di masjid. Demikian, Mbak Sofi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir di Mutiara Pagi kita kali ini, dan juga sudah berbincang mengenai topik yang juga sangat luar biasa, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, semoga saja ini kita diingatkan kembali bahwa sholat ini bukan sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan di tengah kesibukan, kemudian juga di tengah tekanan hidup dan berbagai tantangan. Sholat ini menjadi tempat kita untuk kembali, tempat kita untuk mengadu, dan juga tentunya menjadi sumber ketenangan yang tidak tergantikan. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita ke Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Terkait kemarau, saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan menggelar kegiatan Jalan Sehat. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Kamis 16 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 3 kelurahan di pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
1: Yang pertama di Kelurahan Pudai, lalu masuk di Sambuli, lalu masuk di Tondonggeu.
3: Pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengalokasikan anggaran guna membenahi infrastruktur di 3 kawasan pesisir di Kota Kendari guna mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Kendari melakukan pengecekan langsung di 3 lokasi penerima manfaat guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana sebelum peletakan batu pertama yang akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Kendari, sebab pembangunan infrastruktur di 3 kawasan pesisir sepenuhnya didanai melalui APBN, sehingga APBD Kota Kendari tidak terbebani untuk membiayai pembangunan fasilitas utama di lokasi tersebut. Siska Karina Imran juga mengatakan, peninjauan dilakukan bersama jajaran guna memastikan kesiapan lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan fisik akan dimulai setelah peletakan batu pertama yang telah disepakati dilaksanakan pada Senin mendatang.
1: Kita, pemerintah Kota Kendari, saya didampingi dengan Sekda Kota Kendari dan juga Bapeda dan juga Kadis Perikanan bersama seluruh jajaran dan juga PPK dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan bersama dengan kontraktor dan ada juga dari masyarakat di sini, kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita Kota Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, seperti itu. Dan insya Allah kita sudah agendakan tadi kesepakatan bersama untuk hari Senin diletakkan batu pertamanya. Jadi mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir kita.
3: Lebih lanjut, Siska Karina Imran juga mengatakan atas nama pemerintah Kota Kendari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan alokasi khusus untuk pembuatan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan harapan pembangunan Kampung Nelayan ini sangat berguna terutama masyarakat pesisir yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian.
0: Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar, tahapan peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan menggelar kegiatan Jalan Sehat yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
5: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan Jalan Sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD. Rute Jalan Sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di Lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar, berkembang sebagai destinasi pariwisata, dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu. Forkopimda tetap satu. Kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
5: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
6: Hutbusel ini kita masih laksanakan 3 hal lagi. Ciongku, Ciongku Barat, Kadekua. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
5: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara pendengar, tahapan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 kini menggunakan handphone yang terhubung langsung ke server BPS untuk mempermudah proses penginputan. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: Jadi di tahun 2026 ini kita ada perubahan proses pendataan.
8: Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Kendari Dedi Yanto menjelaskan, pelaksanaan pendataan pada tahun 2026 menghadirkan perubahan signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jika sebelumnya petugas lapangan menggunakan kuesioner berbentuk kertas, kini seluruh proses pengumpulan data dilakukan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi aplikasi pendataan resmi BPS.
7: Jadi ini lebih mudah, mempermudah kita karena ada satu tahapan, kan biasanya kita dari tahapan pendataan lapangan menggunakan kertas, kemudian kita olah. Sementara ini langsung, jadi ketika ditanya langsung ke servernya kita. Jadi ada satu tahapan yang dilewati di situ, jadi mempermudah. Jadi semakin mempermudah proses pendataan, kemudian menginputnya langsung dalam gadgetnya. Dulu menulis, sekarang sudah ada namanya KPI, Computer Assist.
8: Dedi Yanto menilai transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik, mempercepat penyediaan data, memperkuat akurasi hasil pendataan, serta memberikan kemudahan bagi petugas lapangan dan responden selama pelaksanaan kegiatan statistik tahun 2026.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita selanjutnya, kembali dari Kota Bau-Bau. Pensiunan PNS di Kota Bau-Bau mandiri produksi telur di balkon rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
9: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
10: Memasuki masa pensiun, Pemran, salah satu warga Jalan Erlangga, Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau, memanfaatkan balkon lantai 3 rumahnya untuk beternak ayam petelur sebagai sumber penghasilan tambahan sekaligus mengisi waktu luang. Usaha tersebut mulai dirintis sejak Januari 2026 dengan modal awal 150 ekor ayam petelur. Kepada RRI, Pemran mengatakan, dari 150 ekor ayam yang dipelihara, ia mampu memanen sekitar 120 butir telur setiap hari. Seluruh hasil panen dipasarkan melalui warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Ia mengaku telah memiliki pelanggan tetap karena telur yang dijual selalu dalam kondisi segar. Mantan Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Buton Tengah tersebut menilai usaha ayam petelur memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena sebagian besar kebutuhan telur di Kota Bau-Bau masih dipasok dari luar daerah. Menurutnya, kebutuhan telur masyarakat Kota Baubau terus meningkat, sementara jumlah peternak lokal masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar.
9: Yang kita harapkan ini, sebenarnya kalau sekarang ini, dalam mendukung ketahanan pangan ini, untuk beternak ayam petelur itu masih sangat diharapkan untuk agar berkembang lebih banyak lagi, karena di samping kebutuhannya itu memang kita masih kurang, juga hasilnya ya insya Allah tidak merugi.
10: Lanjut Pemran, selain menghasilkan telur, limbah peternakannya juga dimanfaatkan secara optimal. Kotoran ayam yang dihasilkan setiap hari dijadikan pupuk organik dan rutin dimanfaatkan warga sekitar untuk menyuburkan tanaman. Pemran berharap semakin banyak masyarakat Kota Baubau yang memanfaatkan pekarangan atau ruang kosong di rumah sebagai lokasi usaha peternakan ayam petelur, menurutnya selain dapat menambah pendapatan keluarga, usaha tersebut juga berkontribusi mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan telur dari luar, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber protein dengan harga yang lebih terjangkau. Wadi Nurliani, reporter di Baubau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, berbagai indikator kependudukan di Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik yang menunjukkan kemajuan pengelolaan dan kualitas demografi daerah. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
11: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmit dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam dialog Sultra Sore RRI Kendari, ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
12: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator, ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design Pembangunan Kependudukan kita, GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil di angka sekitar 2,4 sekian.
11: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
0: Pendengar, berbagai dua pelaku pencurian motor di Kecamatan Dipuasia diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Ferry Musafir.
13: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
14: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Puasia. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
13: Tingkat pidana pencurian, sepeda motor, curanmor. Ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam. Dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
14: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar BMKG, Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan mulai Agustus 2026. Kembali reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Zainuddin, menjelaskan, dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Zainuddin juga menjelaskan, dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Zainuddin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
2: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
15: Lebih lanjut, Zainuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan menggelar kegiatan Jalan Sehat. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

96,7 MHz, RR Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi, pendengar, terkait dengan Kampung Nelayan, ya, di mana pemerintah Kota Kendari menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Pudai, Sambuli, dan juga Tondonggeu. Tidak hanya menghadirkan kawasan pemukiman yang lebih tertata, tapi juga tentunya untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Nah, Wakil Wali Kota Kendari, Dr. Raja Siska Karina Imran mengatakan bahwa ketiga lokasi yang dipilih ini karena memiliki potensi perikanan yang besar dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus juga kualitas hidup masyarakatnya. Nah, pendengar, menurut Wali Kota bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang diperoleh saat peninjauan lapangan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga dan juga karakteristik masing-masing wilayahnya. Nah, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat pembangunan kawasan pesisir.

Time, love, joy, I need space, love, I need me. Action!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sultra pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar, dan kita masih terus juga update informasi ya bersama dengan Anda dalam Sultra pagi ini. Salah satunya kita juga akan update informasi terkait lalu lintas bersama rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
4: Ya, pendengar, kita sudah bersama dengan Bribda Inda. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, Bribda Inda, kabar sehat?
5: Alhamdulillah sehat, rekan Sofi.
4: Baik, langsung informasinya, kondisi lalu lintas kita di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara untuk hari ini seperti apa? Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Inda dari RTMC di Telantas Polda Sultra, yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga jarak aman, dan kurangi laju kecepatan Anda. Mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran, di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Selanjutnya, kita beralih pada kawasan Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup mendung. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
4: Iya, Bribda Inda, mungkin ada kegiatan-kegiatan dilakukan oleh rekan-rekan di Telantas Polda Sultra dalam memberikan himbauan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan kendaraan di sepanjang perjalanan mungkin untuk hari ini?
5: Ya, tentunya kami dari di Telantas Polda Sultra melaksanakan patroli poluan di setiap harinya pada rute yang telah ditentukan. Dan juga kami selalu mengadakan pengaturan pada pagi dan sore hari. Seperti itu rekan Sofi.
4: Baik. Untuk himbauan keselamatan kepada warga Kota Kendari atau juga di masyarakat di Sulawesi Tenggara umumnya, Bribda Inda juga silakan disampaikan.
5: Baik, sebelum kami menutup, kami juga ada informasi penting bahwa pada hari ini tanggal 16 Juli 2026 merupakan hari terakhir pelaksanaan operasi kepatuhan pajak di Sulawesi Tenggara. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak Anda. Jangan sampai penundaan membuat Anda terkendala di kemudian hari. Tertib pajak adalah wujud nyata kontribusi kita dalam membangun Sulawesi Tenggara yang lebih maju. Dan untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Brinda Indah, kembali ke rekan Sofi di studio.
4: Baik, terima kasih Brinda Indah dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk informasi traffic update kita hari ini, tepat di hari Kamis 16 Juli 2026.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Ya, pendengar dan juga pemirsa yang juga menyaksikan di live TikTok RRI Kendari, sudah disampaikan untuk Anda terus berhati-hati dan juga waspada ketika berkendara, menggunakan kendaraan Anda baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Diingatkan juga bahwa hari ini adalah hari terakhir dilaksanakan untuk yang mungkin belum bayar pajak nih, pajak kendaraan, jangan lupa ya, hari ini hari terakhir dilaksanakan beberapa titik di lokasi-lokasi yang juga sudah ditetapkan oleh rekan-rekan di Telantas Polda Sulawesi Tenggara bersama juga dengan dinas-dinas terkait tentunya. Baik, kita masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda dalam sajian Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama Persatu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, ya. So what gitu loh.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Terhancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Trans Ultra pagi ini kita juga update informasi terkait pemerintah Kota Kendari yang melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan Sekuritas menggelar sosialisasi peningkatan literasi keuangan serta pembukaan rekening saham bagi kepala sekolah dan juga guru di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada hari Rabu kemarin. Nah, di mana Asisten 2 Setda Kota Kendari, Nismawati menyampaikan peningkatan literasi keuangan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Nah, selain itu, dikatakan pula bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan di lingkungan pendidikan, sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang legal dan juga aman melalui pasar modal. Nah, program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari pendengar dalam mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong budaya investasi yang bertanggung jawab.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bruh. Kok kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Kau kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.
3: Aku sayang.

0: Kita masih hadirkan update informasi dalam Suguhan Sultra pagi. Selanjutnya kita akan update informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah bersama dengan prakirawan BMKG Maritim Kendari, ada Bung Zainuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Zainuddin.
2: Selamat pagi Mbak Sophie.
0: Ya, baik, untuk update informasi cuaca kita hari ini kondisinya seperti apa ini, Bung Zai, silakan.
2: Oke Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara hari ini 16 Juli 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara tetap berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kolaka Utara dan Konawe Utara. Untuk siang dan sore hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Konawe, Konawe Utara dan Kolaka Utara. Untuk malam hari dan dini hari umumnya wilayah

0: Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55-95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2-30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Diperkirakan terjadi di perairan utara Wawoni, Selat Cempeda, perairan Buton, perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kapaena, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi bagian timur dan barat, dan Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara. Pada masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Untuk informasi tanda waktu hari ini, matahari terbenam pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah dan esok hari matahari terbit pukul 05.59 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929 atau Facebook kami di Info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
1: Baik, untuk update informasi cuaca juga bisa dilihat di laman resmi bmkg.go.id ya, Bung Zainuddin?
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bung Zai. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Info cuaca.
1: Ya, pendengar, sudah kita update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari dan tentunya juga bisa memantau informasi cuaca yang terus dirilis juga oleh BMKG di media sosial BMKG di Instagram dan juga Facebook serta di laman resmi bmkg.go.id. Kita akan update informasi lainnya tepat di pukul 8, pendengar, kita akan hadirkan informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko ya, Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut, untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
2: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya, yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
4: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan.